0: Lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
1: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya kedutaan besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya saat datun darain.
3: Ada ini juga nih, deputi kami Basel. Ya, ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
4: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropiono mengatakan, rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
3: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus kebakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya itu.
4: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan menuturkan, bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
5: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil, rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, para kadisnya juga ready kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU ini.
4: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
6: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi, kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil, ada gangguan pernapasan, jadi kita rujuk. Semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan, agar jika terjadi bencana asapnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
4: Diketahui, drone thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, satu darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
7: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan

0: dan lapang maupun sempit.
1: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
0: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazis Mujatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
2: Fadil dapat sembako sama uang tunai.
3: Ivan Febri
0: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
4: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
5: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
6: Sekarang, seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
5: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
7: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
5: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
4: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
8: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
9: Kereta Api Indonesia KAI komuter area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31.000 penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26.000 orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360.000 penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya, dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
8: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26.000 penumpang per hari, di awal Juli ini di masa liburan 1.000 penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
9: Karnia Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621 ribu pengguna. Stasiun Palur total 533 ribu pengguna, dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9 sampai 10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
3: Kalau saya keperluannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
9: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
4: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu, lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
10: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
11: Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati yang dijaringkan oleh pemain tengah Azedin Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
12: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada bersiap-siap. Ashraf Hakimi sudah dilakukan, mendatar bola, tendangan langsung. Gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Ashraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
11: Gol dari Azedin Onahi membuat Maroko bermain lebih percaya diri.

0: Sumarno di penghujung laga.
1: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz. Kali ini masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia. Sofyan Brahim Diaz tendang langsung. Lagi-lagi Azedine Nonahi berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedine Nonahi tadi, yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
0: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2000.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Informasi tentang kandungan bahan pengawet yang ada di dalam mie instan tidak menjadi halangan bagi penggemarnya untuk tetap mengkonsumsi makanan ini. Walaupun bukan makanan yang menyehatkan, mie instan tetap digemari banyak orang. Selain rasanya yang enak dan gurih, penyajiannya pun sangat praktis. Di dalam bumbu mie instan terkandung kadar garam dan pengawet seperti monasium glutamat yang sangat tinggi. Sehingga pada orang yang memiliki hipertensi, kegemukan, dan diabetes, dianjurkan tidak mengkonsumsi mie instan. Sementara kandungan lilin yang selama ini diyakini ada dalam mie instan, umumnya akan meleleh atau hilang ketika direbus. Untuk itu, jika kita membuat mie instan, sebaiknya air rebusan tersebut tidak dikonsumsi. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat mengkonsumsi mie instan. Yaitu, jangan makan mie instan dalam kondisi mentah atau belum direbus. Jangan terlalu sering makan mie instan, minimal seminggu sekali. Jangan mengkonsumsi air rebusan dari mie instan. Tambahkan sayuran saat menyajikan mie instan. Cara ini juga sebagai upaya netralisasi komposisi agar yang dimakan mengandung bahan organik yang sehat. Usahakan tidak menggabungkan mie instan dengan mie, karena keduanya sama-sama mengandung karbohidrat. Jadi sebaiknya gabungkan dengan makanan lain seperti protein. Yang terakhir, minum air putih minimal 500 ml atau 2 gelas setelah makan mie instan. Lebih banyak air putih, lebih baik.
1: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs nya 1, java ice nya 1, less ice ya kak.
2: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
1: Kak, bilnya dong.
3: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
4: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
3: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
5: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, hari ini tepat 5 Juli 2026 kita peringati sebagai Hari Bank Indonesia, dan peringatan ini menjadi pengingat ya atas perjalanan panjang dunia perbankan nasional yang berawal dari lahirnya Bank Negara Indonesia ya sebagai bank pertama milik pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1946. Ya, tentu ini sebuah tonggak penting dalam sejarah ekonomi bangsa, dan selamat Hari Bank Indonesia. Semoga Bank Indonesia senantiasa menjadi lembaga yang semakin kuat, profesional, dan juga terpercaya dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, mengawal sistem pembayaran yang modern, dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif, berkelanjutan, dan semakin mensejahterakan seluruh rakyat ya. Dan juga tentunya di kesempatan pagi hari ini ya pendengar, nanti sesaat pukul 8 waktu Indonesia Barat hari Minggu ya, kami akan menyiarkan jalannya ibadah hari Minggu yang nanti akan kami mulai tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Edies Abdullah. Suatu hari seorang filsuf naik perahu kecil ke suatu tempat. Dia tidak sendiri melainkan ditemani seorang nelayan. Perjalanannya cukup jauh sehingga ia merasa bosan. Karena itu ia pun mengajak ngobrol pada sang nelayan. Filsuf itu bertanya pada nelayan, "Apakah Anda mengerti tentang filosofi?"
1: "Tidak, Tuan," jawab si nelayan.
0: "Wah, sayang sekali. Berarti Anda sudah kehilangan setengah dari kehidupan Anda. Kalau matematika, apakah Anda mengerti?" tanya si filsuf lagi.
1: "Tidak, Tuan."
0: Filsuf itu menggeleng-gelengkan kepalanya seolah mengejek sambil berkata, "Wah, berarti Anda sudah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda." Si nelayan cuek saja sambil tetap mendayung perahunya. Tak lama kemudian, ada badai. Angin dan badai mulai membuat perahu mereka mulai terombang-ambing dan bahkan air mulai masuk ke perahu. Sang filsuf mulai nampak gemetar, ketakutan. Melihat gelagat penumpangnya, sang nelayan pun bertanya, "Apakah Tuan bisa berenang?" Sang filsuf pun menggelengkan kepalanya sambil berkata,
1: "Tidak, saya tidak bisa berenang."
0: "Berarti Tuan segera kehilangan seluruh kehidupan Tuan." Saat itulah sang nelayan tertawa sepuas-puasnya. Nah, pendengar, setiap orang sebenarnya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bangga atas prestasi itu wajar saja. Tapi jangan sampai membuat diri sendiri menjadi sombong, apalagi angkuh. Ada baiknya mungkin kita selalu mengingat, di atas langit ada langit. Dan kita juga masih perlu belajar dari kelebihan orang lain. Saya, Edies Abdullah.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

Ya, pendengar, terkadang kita kalau mengeluh begitu ya, mengeluh cuaca terasa panas ya, ternyata di belahan dunia lain kondisinya jauh lebih ekstrim ya. Karena jutaan warga di sepanjang pantai timur Amerika Serikat saat ini sedang menghadapi gelombang panas dengan suhu yang bisa mencapai sekitar 38 derajat Celcius. Ya, bahkan indeks panasnya ini diperkirakan menyentuh 46 derajat Celcius di sejumlah kota besar ya, seperti di Washington, Philadelphia, dan di New York ya. Padahal di sana juga sedang menjadi pusat perhatian dunia karena menjadi tuan rumah pesta sepak bola terbesar ya. Tentu saja cuaca ekstrim ini menjadi tantangan tersendiri, bukan hanya bagi masyarakat setempat ya, tetapi juga tentunya bagi para supporter yang datang dari berbagai negara, para pemain juga sampai dengan panitia penyelenggara. Ya, untungnya ya penyelenggara juga telah menyiapkan ya pendengar berbagai langkah antisipasi, mulai dari penyediaan air minum, area pendinginan, sampai dengan himbauan agar masyarakat membatasi aktivitas di luar ruangan saat suhu berada di titik tertinggi. Ya, semoga cuaca segera bersahabat ya pendengar, dan seluruh pertandingan bisa berlangsung dengan lancar, dan para pemain ataupun supporter tetap sehat dan bisa menikmati kemeriahan pesta bola dunia dengan aman ya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, masih dengan sajian lagu-lagu rohani kami hadirkan di ruang dengar Anda pagi hari ini. Nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Palangkaraya akan menyiarkan jalannya ibadah hari Minggu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, kabar terbaru ini datang dari Kabupaten Katingan. Perburuan terhadap para pelaku penyerangan dan juga yang menewaskan seorang anggota Polri saat operasi penindakan narkoba mulai menunjukkan perkembangannya. Ya, tim gabungan dari Polda Kalimantan Tengah dan Polres Katingan ini dilaporkan telah mengamankan seorang pria berinisial R yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Ya, pendengar, tentu ini juga menjadi perkembangan yang patut diapresiasi ya, karena sebagai bagian dari proses penegakan hukum, kita berharap bahwa seluruh rangkaian penyelidikan bisa berjalan secara profesional, transparan, dan juga tuntas ya, sehingga semua pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan semoga pengungkapan kasus ini juga bisa memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya, sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap tindakan kekerasan maupun tindak pidana ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum ya. Ya, baik pendengar, informasi selengkapnya ya terkait dengan penyerang personel Satres Narkoba Katingan berhasil diringkus, ini dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id. Dan sesaat pendengar, kita nantikan pukul 8 waktu Indonesia Barat, sesaat kami akan kembali menyiarkan jalannya ibadah hari Minggu, yang mana pagi ini ibadah hari Minggu kami akan siarkan dari GKE Victoria Palangkaraya.

0: itu RRI Palangkaraya, saatnya ya kita akan bersama-sama mengikuti jalannya ibadah hari Minggu dari GKE Victoria Palangkaraya.
1: Ibadah keluarga at inti atau IKI pada Sabtu tanggal 11 Juli 2026 pukul 16 itu di tempat Harlin IPI itu di Jalan Banteng 24 Dorang Blok C nomor 37. Jalan Banteng 24 mungkin gangnya ya Dorong Blok C nomor 34. Iya Dorang ya. Dorang. Ya. Pendeta yang melayani Pendeta Pie Pikaris Maria Sintani STH didampingi Pendetua Diakon yang tertera di dalam warta jemaat. Dan selanjutnya, kebaktian seksi pelayanan perempuan atau SPPER itu dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 pukul 16 itu bertempat ibadahnya di Gereja Victoria yang dipimpin oleh Pendeta Prinkisu Hendip dan dibantu oleh Pendetua Diakon yang tertera di dalam warta jemaat. Kebaktian seksi pelayanan remaja pemuda atau SPRP itu pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 pukul 17 itu di tempat Adam Christian Raja Guguk itu Jalan Manjuhan 4B nomor 33. Pendeta yang melayani Pendeta Sri Angelina Saduri MTH dan dibantu oleh pemuda yang tertera di dalam warta jemaat. Seksi pelayanan anak atau SPA itu dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 pukul 10 itu bertempat di Gereja Victoria. Kelas CD reguler itu dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2026 pukul 18 di Gereja Victoria, Jalan Kencana 4 nomor 3. Pendeta yang melayani adalah Pendeta Venesia Pembriani STH. Rencana kebaktian keluarga itu bisa dibaca di dalam warta jemaat. Dan berita keuangan juga bisa dibaca di dalam warta jemaat. Kami lanjutkan ibadah dan arisan jemaat lingkungan pelayanan 1. Semua jemaat lingkungan pelayanan 1 diundang untuk hadir dalam ibadah dan arisan jemaat lingkungan pelayanan 1 yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 pukul 11 sampai dengan selesai. Tempat rumah Penetua Bintang Kumala S. Rahmat, Jalan Kencana 2 nomor 24. Pendeta pendamping Pendeta Prinkisu MD dan dibantu Penetua Alianti Etilus Eliandi itu sebagai liturgus dan Pendetua Prisetti Bratajaya itu pegedar kantong persembahan. Yang kedua, ibadah dan arisan jemaat lingkungan pelayanan 2. Semua jemaat lingkungan pelayanan 2 diundang untuk hadir dalam ibadah dan arisan jemaat lingkungan pelayanan 2 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2025 pukul 17 WIB sampai selesai. Tempat rumah keluarga Bapak Adi Suseno, Jalan Paus Raya. Pendamping Pendeta Venesia Pembriani STH. Penetua yang bertugas sebagai liturgus Penetua Darius Minun. Penetua Piksma Siana itu sebagai pembaca Alkitab, Diakon Berdelin sebagai pengedar persembahan. Plekton ya. Kegiatan katekisasi CD reguler tahun 2026 diberitahukan kepada remaja dan pemuda di lingkungan Majelis Jemaat GKE Victoria Palangkaraya bahwa katekisasi CD reguler akan dilaksanakan mulai tanggal 5 Juli 2026 di Gereja Victoria pukul 18 WIB setelah kebaktian Minggu sore pukul 16 WIB. Disampaikan kepada warga jemaat Victoria bahwa jadwal kebaktian keluarga dapat diganti dengan ibadah keluarga inti atau IKI dengan menghubungi pihak MPH atau Sekretaris Majelis Jemaat Victoria.

Britannica. Akan diteguhkan dan diberkati nikahnya, Saudara Grandy Tundan dengan anak dari Bapak Fritz Tundan dan Ibu Sri Sukarti dengan Saudara Merinelis, anak dari Bapak Martinus Silam dan Ibu Lisa Mantu pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 pukul 10 WIB di rumah Merinelis, Jalan Mujair nomor 54, Palangkaraya. Kiranya Tuhan memberikan kata janji kasih dan janji suci setia mereka. Amin. Ini kepada nanti diundang oleh Ibu Mary, kita di rumahnya di Jalan Mujair ada pernikahan yang akan dilaksanakan dan diberkati nikahnya pada hari Minggu itu tanggal 9 Juli 2026 di tempat Ibu Mary di Jalan Mujair nomor 54. Iya, 19. Ya, 19 Juli 2026 pukul 10 itu diundang oleh Ibu Mary, kita anukan saksikan pernikahan kudusnya di Jalan Mujair nomor 54. Yang kedua, berita nikah Saudara Andris Elden Escape, anak dari Bapak John Moody dan Ibu Mili Andet Jinan dengan Saudara Elsa Christine MD Cap, anak dari Bahing Bangkan Ese dan Ibu Pera Susan pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2026 pukul 8 WIB di Gereja Victoria Jalan Kencana 4 nomor 3 Palangkaraya. Kiranya Tuhan memberkati ikatan kasih dan janji setia mereka. Amin. Demikian berita jemaat untuk kita pada pagi hari ini. Sebelum pendeta diakon masuk ke dalam gereja, kami undang kita untuk mengangkat pujian dari PKJ nomor 11 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Pada ayat yang kedua kami undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri.

0: Kita tahbiskan ibadah kita.
1: Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.

setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia dan memberkati kita, namun kita masih sering melanggar perintah-Nya. Kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Marilah kita datang dan mengaku dosa kita dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan maupun dengan perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami, serta pimpinlah kami agar beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 1 dan 3, Maha Kasih yang Ilahi.

0: Ibu bapak dimohon untuk berdiri.
1: Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Dengarkanlah akan hukum Tuhan yang tertulis dalam kitab Galatia 5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
2: Sidang jemaat yang terkasih, kita sambut kembali dengan menyanyi dari Kidung Jemaat ayat 1 dan 2, Batu Karang yang Teguh.

Sebelum kita mendengar pembacaan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala kita. Kita berdoa untuk doa syukur dan pembacaan Alkitab kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami kenal dalam nama anakmu Yesus Kristus, kembali lagi kami anakmu menghadap engkau seraya mengucap syukur atas anugerah serta berkat yang diberikan Tuhan untuk kami hari lepas hari. Tuhan memberi kesehatan, kedamaian, ketenangan, tuah rejeki, bahkan napas kehidupan untuk kami sehingga kami mampu hadir di rumah gereja ini. Terima kasih ya Bapa atas anugerah yang telah engkau berikan untuk kami. Dan sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami bersedia membuka hati dan pikir akal kami. Kiranya Roh-Mu hadir untuk kami masing-masing, baik di rumah gereja ini maupun yang beribadah di rumahnya masing-masing. Hadirlah kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin.

0: bacaan Alkitab sesuai dengan almanak Nas DKE tertulis dari kitab Kejadian pasal 24 ayat yang ke-34 hingga yang ke-49 di buah perikop Ribka dipinang bagi Ishak. Lalu berkatalah ia, aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sara, istri tuanku itu sesudah tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Jawabku kepada tuanku itu, mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku. Tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang dihadapannya ini aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu, hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku, Tuhan Allah tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini, kiranya terjadi begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan Allah Tuhanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin.
1: Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.

0: kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan.
1: Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu yang sungguh sangat nyata di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat memahami, menerima dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mampukan juga Tuhan hamba-Mu yang sangat terbatas ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan hikmat, keberanian dan urapan Roh Kudus-Mu agar setiap perkataan yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sesuai dengan almanak Nas GKN, Nas yang menjadi dasar perenungan bagi kita pada pagi hari ini dari Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-16 sampai yang ke-19. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 16 sampai ke-19 di bawah judul perikop Yesus dan Yohanes Pembaptis. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari, kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Amin untuk pembacaan Alkitab kita. Ibu Bapak, shalom. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya Ibu Bapak? Luar biasa. Ada sukacita? Sudah bersyukur hari ini? Puji Tuhan. Ya Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu pepatah mengatakan bahwa kalau memang mau mencari kesalahan, emas pun bisa dibilang kuningnya kurang mengkilap. Itu jika kita ingin mencari kesalahan. Nah kadang kita memang seperti itu Ibu Bapak. Beberapa minggu ini, satu minggu lebih saya rasa listrik kita tidak stabil. Kadang-kadang hidup dan kadang mati. Nah ketika listrik kita padam, kita mengeluh. Kepanasan, handphone sudah mau lowbat dan sebagainya. Banyak yang kita keluhkan. Air tidak bisa mengalir dan sebagainya. Nah listrik, ketika listrik menyala terus, tagihan naik, kita pun mengeluh. Ketika hari hujan, kita mengeluh. Kurang bisa beraktivitas di luar karena hari hujan. Ketika hari panas pun, Ibu Bapak, kita kerap kali mengeluh karena kepanasan. Jadi semuanya selalu kita keluhkan. Rasanya apapun yang terjadi itu selalu ada alasan untuk merasa tidak puas. Nah Ibu Bapak, ternyata sikap yang seperti ini bukan terjadi hanya sekarang saja. Yang suka mengeluh ini tidak hanya terjadi pada saat sekarang. Pada zaman Yesus dahulu Ibu Bapak, banyak orang-orang yang seperti itu. Apapun yang dilakukan Yesus, mereka tidak puas. Apapun yang dilakukan Yesus, mereka tidak senang. Dan itulah yang Yesus tegur dalam Matius 11 ayat yang ke-16 sampai yang ke-19 pada hari ini. Nah Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum masuk ke bagian ini, Yesus baru saja berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes diutus Allah untuk

tentang pertobatan. Nah, tetapi apa komentar orang-orang pada saat itu? Mungkin dia kerasukan setan. Itu yang dikomentari orang-orang pada saat itu. Nah, kemudian datanglah Yesus.

orang-orang berdosa untuk membawa mereka ke dalam pertobatan. Lalu apa komentar orang-orang pada saat itu? Dia pelahap dan peminum. Semuanya dikomentari. Yohanes dikomentari, Yesus pun dikomentari pada saat itu. Pelayanan Yohanes terlalu keras dianggap salah. Pelayanan Yesus yang ramah kepada orang-orang pun dianggap salah pada saat itu. Nah, masalahnya bukan pada Yohanes, masalahnya bukan pada Yesus, tapi masalahnya ada pada hati orang-orang pada saat itu yang memang tidak mau percaya. Itu masalahnya. Nah, kemudian Yesus berkata, angkatan ini seperti anak-anak yang duduk di pasar. Nah, ibu bapak, pada zaman dahulu anak-anak itu sering bermain pesta-pestaan. Pesta pernikahan atau upacara perkabungan. Sangat sering anak-anak pada zaman dahulu bermain hal-hal seperti itu. Ketika seruling dimainkan, seharusnya mereka menari. Ketika anak-anak dalam cerita tersebut menyanyikan lagu ratapan, seharusnya mereka ikut menangis. Tetapi anak-anak dalam cerita Yesus tersebut tidak mau melakukan keduanya sesuai dengan permainan tersebut. Mereka hanya duduk, diam, mengkritik dan tidak mau ikut bermain. Nah, begitulah gambaran banyak orang kepada Tuhan pada saat itu. Nah, ketika Tuhan menegur mereka, mereka berkata terlalu keras. Ketika Tuhan menghibur mereka, mereka berkata terlalu biasa. Ketika doa cepat dijawab, mereka menjawab semuanya itu kebetulan. Tetapi ketika doa jawabannya membutuhkan waktu, di mana kita harus menunggu, mereka berkata bahwa Tuhan tidak peduli lagi. Nah, apapun yang Tuhan lakukan selalu tidak memuaskan hati mereka. Apapun yang mereka lakukan selalu dianggap kurang. Nah, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah kadangkala kita seperti itu? Saat doa kita dikabulkan, kita bersyukurnya sebentar saja. Tetapi ketika satu keinginan kita tidak terpenuhi, kita mulai mempertanyakan kasih Tuhan. Ketika satu keinginan kita saja tidak terpenuhi, kita lalu mempertanyakan kuasa Tuhan. Kita lebih mudah melihat apa yang belum kita miliki daripada mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Padahal Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kita. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan kita. Hanya saja cara Tuhan bekerja itu kerap kali tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Cara Tuhan itu bekerja tidak sesuai dengan apa yang kita pahami dan tidak terfikirkan oleh kita sebagai manusia. Sehingga Yesus menutup kalimat ini, tetapi hikmat dibenarkan oleh perbuatannya. Artinya apa? Waktu akan membuktikan bahwa cara Tuhan itu selalu benar. Waktu akan membuktikan bahwa cara Tuhan bekerja itu selalu tepat. Pelayanan Yohanes menghasilkan pertobatan. Pelayanan Yesus menghasilkan hidup yang dipulihkan. Nah, hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya membuktikan bahwa hikmat Allah tidak pernah salah. Nah, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah ketika kita datang beribadah ke gereja ini, apa yang kita cari? Ibu, bapak, saudara, saya, kita semua datang ke gereja ini, mengikuti ibadah ini, apa sebenarnya yang kita cari? Apakah kita lebih sibuk memperhatikan kekurangan dalam ibadah ini? Atau kita benar-benar fokus mendengarkan suara Tuhan melalui firman yang disampaikan? Apa tujuan kita? Nah, jangan sampai kita datang beribadah hanya untuk menilai lagu. Jangan sampai kita datang beribadah ke gereja ini hanya untuk menilai

depan ini, tetapi pulang tanpa membiarkan hati kita diubahkan oleh firman Tuhan. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini bukan berarti kita tidak boleh memberikan kritik atau masukan. Bukan berarti semua pelayan di tempat ini anti kritik, tidak Ibu Bapak. Saya sendiri sebagai seorang vikaris, sebagai seorang pengkhotbah, tidak keberatan jika suatu saat ada dari Bapak Ibu yang memberikan kritik atau memberikan masukan kepada saya. Justru saya bersyukur kalau kritik itu disampaikan dengan kasih dan tujuannya untuk membangun. Karena saya pun di tempat ini masih terus belajar dan bertumbuh Ibu Bapak. Kritik yang lahir dari kasih, sekali lagi, kritik yang lahir dari kasih dan kerinduan agar selalu bisa menjadi sesuatu yang lebih baik, itu adalah hal yang sangat baik. Sekali lagi, kritik yang lahir dari kasih, kritik yang lahir dari kerinduan agar segala sesuatunya menjadi lebih baik, itu adalah hal yang sangat-sangat baik. Bahkan Alkitab pun Ibu Bapak mengajarkan untuk kita menguji segala sesuatu dan berpegang pada hal yang baik. Nah, yang Yesus tegur dalam nas kita pada hari ini adalah hati yang sejak awal menutup diri terhadap kebenaran. Apapun yang Tuhan lakukan selalu dicari-cari kesalahannya dalam nas kita pada hari ini. Ketika Yohanes datang dengan gaya hidup yang keras, mereka menolak. Ketika Yesus datang dengan gaya yang penuh kasih dan kedekatan, mereka juga menolak. Bukan caranya yang salah, tetapi karena hati mereka yang tidak mau menerima. Nah, karena itu Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman hari ini mengajak kita untuk memeriksa hati kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan, apakah kita datang dengan kerinduan untuk dibentuk, dengan kerinduan untuk diperbaharui, atau justru kita sibuk mencari alasan agar firman itu tidak perlu mengubah kehidupan kita? Apa yang kita ingin capai dari ibadah ini? Sikap seorang murid Kristus itu adalah rendah hati, Ibu Bapak Saudara. Sekali lagi, sikap murid Kristus itu adalah rendah hati. Kita boleh bertanya, kita boleh bertanya, kita boleh berdiskusi, kita boleh memberikan masukan, kita boleh berbeda pendapat dalam beberapa hal, sangat-sangat boleh, Ibu Bapak Saudara. Namun ketika Tuhan menyatakan kehendaknya melalui firman Tuhan, maka kita juga harus siap untuk ditegur dan mau belajar serta berubah. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memiliki hati yang terbuka, bukan hati yang mudah percaya kepada apa saja, tetapi hati yang mau mendengarkan. Sekali lagi, hati yang mau mendengarkan, menguji dengan firman Tuhan, lalu rendah hati, mentaati apa yang benar dan apa yang baik. Dengan hati yang seperti itulah, kita akan semakin bertumbuh dalam iman dan semakin mengenal Tuhan yang kita sembah. Amin untuk firman Tuhan. Kita masuk ke dalam saat yang teduh. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang sangat-sangat bersyukur. Kami berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu-minggu yang sudah kami lalui. Hari ini kami boleh datang beribadah bukan karena kekuatan kami, tapi karena anugerah-Mu semata, ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau membawa ke dalam doa kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu. Berkatilah setiap hamba Tuhan yang boleh melayani, pendeta, vikaris, penetua diakon, guru-guru sekolah minggu, guru-guru agama, pemain musik, pemandu pujian, operator LCD, operator sound system, dan seluruh pelayan yang boleh melayani. Berikan hikmat, kekuatan, dan hati yang setia
untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Biarlah gerejamu menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini, menjadi tempat di mana banyak jiwa dipulihkan dan mengenal Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga jemaatmu. Kiranya Engkau memberkati setiap rumah tangga dengan kasih, damai, dan kesatuan. Pulihkan hubungan yang retak, kuatkan yang lemah, dan cukupkan setiap kebutuhan hidup. Biarlah setiap keluarga menjadi tempat di mana namamu dimuliakan. Dalam pekerjaan, usaha, pendidikan jemaatmu, berkatilah pekerjaan mereka, bukakan jalan, dan berikan hikmat dalam setiap keputusan. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan pintu kesempatan. Bagi anak-anak dan generasi muda, sertai mereka dalam belajar dan meraih cita-cita harapan mereka. Tuhan, kami berdoa bagi 38 sidang jemaatmu yang boleh merayakan ulang tahun kelahiran dari tanggal 5 sampai 11 Juli. Terima kasih untuk pertambahan usia yang Engkau berikan. Kiranya hidup mereka semakin bertumbuh di dalam Engkau, dipenuhi hikmat, kesehatan, dan berkat dalam setiap langkah kehidupan. Kami juga berdoa bagi 15 pasang sidang jemaatmu yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaanmu dalam rumah tangga mereka. Tuhan, kuatkan cinta kasih mereka, pelihara kesetiaan, dan jadikan keluarga mereka semakin berkenan di hadapanmu. Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa bagi sidang jemaatmu yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah pun di rumah sakit. Bapak Insinyur John Hasawong, Bapak Suryanus DC, Bapak Kanes Esenas, Ibu Ijam, Bapak Jahem Tibu, Bapak Dume S1, Ibu Ipon, Bapak Moses Bangkan, Ibu Rusaide Timbang. Tuhan, kami menyerahkan seluruh sidang jemaatmu yang sakit pun yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Jamahlah mereka dengan kuasamu Tuhan, angkatlah penyakit mereka dan pulihkan kesehatan mereka sesuai dengan kehendakmu. Kuatkan hati mereka Tuhan agar tetap berharap hanya kepadamu, dan hiburkan juga keluarga yang mendampingi. Kami percaya Engkau adalah Allah yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan. Kami juga menyerahkan kepadamu Tuhan para janda duda, lansia, serta anak-anak yatim piatu. Kiranya Kau sendiri menghibur, menjadi penolong dan kekuatan mereka, serta melalui gerejamu mereka merasakan kasih yang sungguh sangat nyata. Kami juga berdoa untuk pembangunan gereja Philadelphia dan gereja Pahari. Kami percaya Engkau yang memulai pekerjaan ini pun akan turut bekerja menyelesaikannya. Cukupkan setiap kebutuhan, baik dana, tenaga maupun dukungan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi namamu. Kami juga menyerahkan Tuhan pelaksanaan sinode umum Gereja Kalimantan Evangelis yang dilaksanakan pada bulan Juli ini, serta sinode resort GKI Palangkaraya Hulu pada bulan November nanti. Kiranya Engkau memimpin setiap proses keputusan dan hasil, sehingga semuanya seturut dengan kehendakmu dan membawa kemajuan serta kesatuan bagi gerejamu. Bagi bangsa dan negara kami Indonesia, berkati para pemimpin dengan hikmat, keadilan, dan hati yang takut akan Tuhan. Jauhkan negeri ini dari perpecahan dan mara bahaya, serta limpahkanlah damai sejahteramu atas seluruh rakyat. Bapa yang penuh kasih, kami serahkan seluruh doa dan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau mendengar setiap seruan kami, dan Engkau bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Ajarlah kami untuk tetap setia berharap dan berjalan dalam kehendak-Mu setiap harinya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajarkan, kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bersama kita mendengarkan pujian dari petugas, dipersilahkan.

kita sampai kepada persembahan syukur. Sebagai nas pengantar persembahan akan kita dengarkan dari Amsal pasal 3 ayat 9 hingga 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sebelum kita mempersembahkan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat, kasih karunia, damai sejahtera dan penyertaan yang senantiasa Tuhan limpahkan, Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk segala hari yang baik, bahkan untuk hari-hari yang tidak terlalu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk minggu yang telah lalu hingga kami pada saat ini boleh bersama-sama beribadah di rumah Tuhan, dan sebentar akan bersama-sama untuk mengumpulkan persembahan dalam bentuk fisik, dalam bentuk duniawi ini. Tuhan, kiranya apa yang kami persembahkan ini, dari apa yang kami punya, dari apa yang sudah kami usahakan, boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, membantu pelayanan, bahkan membantu sesama kami. Berkati Tuhan kami yang memberi, kiranya berkat Tuhan senantiasa mengalir dan tercurah bagi kami, kehidupan kami dan keluarga kami semua. Terima kasih Tuhan, ini kami yang dengan sukarela dan senang hati, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, mempersembahkan dengan bersama-sama persembahan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita bersama menyanyi dari Kidung Pujian, Bapa Engkau Sungguh Baik, hingga persembahan selesai dikumpulkan.

Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin.

0: cerita jemaat tambahan. Jumlah kita yang hadir pada kebaktian pukul 8 berjumlah 192 orang. Kami atas nama penetua diakon yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas kerjasama kita dalam pelayanan ini sehingga berjalan dengan baik. Dan begitu juga kepada warga jemaat yang telah hadir pada saat ini, kami mengucapkan terima kasih. Dan juga kepada tim operator LCD, juga tim IT live streaming, dan tim IT kameramen dan off mixer dan VL.
1: Demikian tadi pendengar, baru saja kita ikuti bersama jalannya ibadah hari Minggu dari GKE Victoria Palangkaraya. Masih terus bersama Pro 1 RRI Palangkaraya pendengar. Sesaat kita akan berlanjut ke program berikutnya.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berwick, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih?

2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Ya, pendengar, dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80 ya, Polda Kalimantan Tengah ini menggelar kejuaraan bola voli Piala Kapolda Kalteng Cup 2 tahun 2026 di Gor Serbaguna, Jalan Cilik Riwut kilometer 5 Palangkaraya. Dan turnamen yang resmi dibuka ya, pendengar, oleh Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan bersama Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran ini diikuti oleh 36 tim yang siap menyuguhkan pertandingan-pertandingan seru dan penuh sportivitas ya. Ya, bagi Anda para pecinta olahraga voli ya, mungkin daripada hanya mendengar ceritanya, kenapa tidak datang langsung ke Gor Serbaguna ya. Selain bisa memberikan dukungan langsung kepada tim favorit, Anda juga tentunya bisa merasakan semangat kompetisi yang luar biasa ya, dan tentunya juga menjadi bagian dari kemeriahan Hari Bayangkara ke 80 tahun ya. Mari kita juga ramaikan bersama, jadikan olahraga ini sebagai sarana mempererat persaudaraan dan juga menjaga semangat hidup sehat. Ya, pendengar ya, informasi kejuaraan bola voli Piala Kapolda Kalteng Cup 2 tahun 2026 selengkapnya juga dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Edias Abdullah. Di tepian sebuah sungai, tampak seorang anak kecil sedang bersenang-senang. Ia bermain air yang bening di sana. Sesekali tangannya dicelupkan ke dalam air yang sejuk itu, dan si anak terlihat sangat menikmati permainannya. Selain asik bermain, si anak juga sering memperhatikan seorang paman tua yang hampir setiap hari datang ke sungai untuk memancing. Setiap main di sungai, ia selalu melihat sang paman asik mengulurkan pancingnya. Kadang tangkapannya cuma sedikit, tapi tidak jarang juga tangkapannya banyak. Satu sore saat sang paman siap-siap pulang dengan hasil tangkapan yang hampir memenuhi keranjangnya, si anak coba mendekat. Melihat si anak mendekatinya, sang paman menyapa duluan. "Nak, kamu mau ikan? Pilih saja sesukamu dan ambil aja beberapa ekor. Bawa pulang dan minta ibumu nanti untuk memasaknya."
1: "Oh, tidak, terima kasih paman," jawab si anak.
0: "Loh, paman perhatikan kamu hampir tiap hari main di sini sambil melihat paman mancing. Sekarang paman tawarkan ikan ke kamu, kok kamu tolak?"
1: "Saya senang memperhatikan paman memancing karena saya ingin bisa memancing seperti paman. Apakah paman mau mengajarin saya gimana cara memancing?" tanya si anak penuh harap.
0: "Wah, wah, wah, wah, wah. Ternyata kamu anak yang pintar. Dengan belajar memancing, kamu bisa mendapatkan ikan sebanyak yang kamu mau di sungai ini. Baiklah, karena kamu tidak mau ikannya, paman beri kamu alat pancing ini. Besok kita mulai pelajaran memancingnya, ya." Keesokan harinya si bocah dengan semangat kembali ke sungai untuk belajar memancing bersama sang paman. Mereka memasang umpan, melempar tali kail ke sungai, menunggu dengan sabar, dan hup, kail pun tenggelam ke sungai dengan umpan yang menarik ikan-ikan untuk memakannya. Sesaat umpan terlihat bergoyang-goyang, didekati kerumunan ikan. Saat itulah ketika ada ikan yang memakan umpan, sang paman dan anak kecil tadi segera bergegas menarik tongkat kail dengan ikan hasil tangkapan berada di ujungnya. Begitu seterusnya. Setiap kali berhasil menarik ikan, mereka kemudian melemparkan kembali kail yang telah diberi umpan, memasangnya kembali, melemparkan ke sungai, menunggu dimakan ikan, melepaskan mata kail dari mulut ikan hingga sore hari tiba. Ketika menjelang pulang, si anak yang menikmati hari memancingnya bersama sang paman bertanya,
1: "Paman, belajar memancing ikan hanya begini saja? Atau masih ada jurus yang lainnya?"
0: Mendengar pertanyaan tersebut, sang paman tersenyum bijak. "Benar anakku, kegiatan memancing ya hanya begini saja. Yang perlu kamu latih adalah kesabaran dan ketekunan menjalaninya. Kemudian fokus pada tujuan dan konsentrasilah pada apa yang sedang kamu kerjakan. Belajar memancing sama dengan belajar di kehidupan ini. Setiap hari mengulangi hal yang sama. Tetapi tentunya yang diulang harus hal-hal yang baik. Sabar, tekun, fokus pada tujuan, dan konsentrasi pada apa yang sedang kamu kerjakan. Maka, apa yang menjadi tujuanmu bisa tercapai." Nah pendengar, begitu juga dengan kehidupan ini. Sebenarnya untuk meraih kesuksesan, kita tidak membutuhkan teori-teori yang rumit. Semua sederhana. Semuanya kita tahu apa yang kita mau, dan kemudian mampu memaksimalkan potensi yang kita miliki sebagai modal, terutama dengan menggali kelebihan dan mengasah bakat kita. Maka kita akan bisa mencapai apa yang kita impikan dan cita-citakan. Saya, Edias Abdullah.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar, kabar duka ini datang dari Kabupaten Katingan ya. Setelah 2 hari pencarian yang penuh harap, akhirnya Bribda Novandri Ramadana, personil Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan yang sebelumnya dilaporkan hilang saat menjalankan tugas, akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di aliran sungai Katingan. Almarhum ini ditemukan oleh warga di Desa Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah. Ya, pendengar, kepergiannya ya ini meninggalkan duka yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga besar Polri ya, tetapi juga bagi masyarakat yang mengikuti perkembangan peristiwa ini sejak awal. Dan atas nama keluarga besar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami turut menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya ya pendengar. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, segala amal baktinya diterima dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan serta keikhlasan dalam menghadapi musibah ini. Ya, tentunya peristiwa ini juga menjadi pengingat bagi kita semua ya akan besarnya pengorbanan para aparat penegak hukum yang setiap hari bertugas menjaga keamanan masyarakat bahkan dengan resiko yang sangat tinggi. Dan mari pendengar, kita juga mendoakan bersama ya agar proses hukum ini terhadap para pelaku bisa berjalan dengan tuntas dan memberikan rasa keadilan bagi keluarga almarhum dan juga masyarakat. Ya, informasi selengkapnya ya, satu dari 2 personil polisi hilang di Katingan ditemukan tidak bernyawa. Anda dapat membacanya selengkapnya di rri.co.id. Dan pendengar, usai sudah, saya Dewi Sri Tanjung menemani Anda ya untuk program Palangkaraya siang selanjutnya. Nanti ada rekan saya Listia menemani Anda sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: ada ayam geprek, masyarakat Indonesia mengenal kuliner yang hampir serupa, yaitu ayam penyet. Ayam geprek dapat dikatakan hidangan cepat saji dengan cita rasa Indonesia, yang mana ayam geprek merupakan ayam goreng tepung yang digeprek menggunakan sambal khas Nusantara. Awal mula, ayam goreng tepung dikenal berasal dari Amerika Serikat. Meski keduanya adalah hidangan ayam goreng dan sama-sama diberi sambal, ayam geprek dan ayam penyet adalah dua hidangan yang berbeda. Ayam penyet adalah hidangan ayam ungkep bumbu kuning yang diberi sambal di atasnya. Bumbu ayam penyet terbilang lebih kompleks karena terdiri dari berbagai bumbu dan rempah Nusantara. Ayam dimasak dalam waktu lama menggunakan api kecil agar bumbu meresap sempurna dan tekstur daging menjadi sangat lembut. Teknik memasak ini disebut ungkep. Setelah selesai diungkep, baru digoreng dalam minyak panas. Kemudian dipenyet atau ditekan dengan ulekan agar potongan ayam agak gepeng, lalu diberi sambal di atasnya. Jika ayam penyet mengandalkan teknik masak ungkep agar daging lembut, maka ayam geprek mengandalkan tenaga si pengulek. Daging ayam geprek diulek sampai lepas dari tulangnya dan bercampur rata dengan sambal. Semua sambal Nusantara, mulai dari sambal bawang, sambal cabai hijau, sambal matah, sambal korek, dan sambal terasi, terbilang cocok untuk menikmati keduanya. Kira-kira pilih ayam geprek atau ayam penyet ya?
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Blast News RRI Palangkaraya.
1: Selamat siang pendengar, kami sampaikan informasi dalam Flash News edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026. Pendengar, Bupati Barito Utara Salahuddin memimpin langsung dialog interaktif bersama Kepala Desa Sekabupaten Barito Utara di Aula Dinas Lingkungan Hidup Senin 29 Juni 2026. Kegiatan ini dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah diwakili oleh Kepala Dinas Perhubungan Yulindra Dedi selaku Ketua Tim Provinsi sekaligus Sekretaris DAD Kalimantan Tengah beserta Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Tengah terkait lainnya. Wakil Bupati Felix Sunadi Yetingan, Sekretaris Daerah Muhlis, unsur Forkopimda, Camat, dan Kepala Desa. Bupati Salahuddin menegaskan dialog ini menjadi forum strategis menyamakan persepsi antara pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa. Dikatakan Bupati, Camat, dan Kepala Desa adalah garda terdepan pemerintahan. Keberhasilan semua program sangat ditentukan dari kuatnya kerja di tingkat desa. Sementara itu, Kadis

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya di Palangkaraya siang hari ini. Saya Lisa kembali menemani Anda pendengar di akhir pekan ini, hari Minggu 5 Juli 2026 pendengar, dengan rangkaian program-program menarik pastinya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan juga pendengar, seperti biasa program Request Pop akan hadir di pukul 13.30 sampai pukul 15, dan juga ada informasi dalam dunia olahraga di pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama RRI Pro 3. Dan pendengar, kami akan hadirkan dalam program Palangkaraya siang hari ini. Tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Palangkaraya, kami akan hadirkan program di Palangkaraya siang ini, pendengar. Ada Idola, kali ini bersama SD Negeri 13 Palangkaraya.
1: Selamat pagi semuanya.
2: Selamat pagi.
1: Apa kabarnya hari ini?
2: Luar biasa, hebat.
1: Baiklah, kami dari SDN 13 Palangka hari ini akan mengisi acara di sini dalam siaran Idola Indonesia Layak Anak di Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat menyaksikan.

0: teman-teman pendengar Pro 1, saat ini kami berada di Pro 1 FM RRI Palangkaraya. Dan kami bersama teman-teman semua di acara Didola Indonesia Layak Anak. Perkenalkan, saya adalah Elovia Daniela Galis.
1: Dan saya Devin Christian.
0: Teman-teman, apa kabarnya hari ini?
2: Luar biasa, hebat.
0: Wah, luar biasa. Hari ini kami sangat senang karena dapat menampilkan teman-teman luar biasa dari SDN 13 Palangka.
1: Teman-teman hebat akan menampilkan berbagai bakat dan kemampuan mereka, dan kami sudah siap menunggu untuk melihatnya.
0: Untuk menambah semangat teman-teman, kita yang sudah siap tampil, kita yel-yel dulu yuk.

0: Baiklah, mari kita mulai acara kita pada hari ini ya. Pertama, kami akan menampilkan cerita dongeng Kalimantan Tengah yang akan dibawakan oleh Pita. Pita adalah salah satu teman yang sangat berbakat dari SDN 13 Palangka. Kepada teman kita, Pita, silahkan untuk menampilkan ceritanya.
1: Selamat Hanjeu, kawan-kawan.
2: Selamat Hanjeu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
2: Shalom.
1: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Itu aku Pita hendak maimbit kesa jibar judul Pelanduk Batanding Babine dengan Sansibur. Sinde katika pelanduk setiar manggau pengina. Heka kea kulam, dinun babaya akan suangka nai. Meto ia sampai saran ije sungai, ia hasundau dengan Sansibur. Kuan Sansibur akan pelanduk. Haunger, baraku weto. Tomba pelanduk. Barang awak ninger. Lihat ku gau penginan akan galak kenai. Tarewen Sansibur palu sama utinai. Oh, babuah iau nger. Kuman kare tetek batang. Tomba pelanduk. Dia inger. Lehan ikau dia harati. Are tentek tantimun ulu kalunin melasaran kanak tani. Tomba Sansibur. Ela rahas sanger. Lihat ku mureh ikau. Hamau tinai Sansibur akan pelanduk. Nger, hiniku ikau tu tahan babini. Tutuna. Tomba pelanduk. Boh, puna gawe nengku je kilau te. Hamau jua Sansibur akan pelanduk. Endikau uli batanding babini denganku. Tomba pelanduk. Cih, gayamu te kau, kau uli melawan aku. Tomba Sansibur. Elamanawa aku, nger. Ayo kue batanding babini, ewe jelu tantiru. Pelanduk menantang Sansibur. Ayo, kuan Sansibur. Ye ewe nampara batanding babini, sasar kaput andau, sasar untuk matan pelanduk. Hawi ye kalemba setiar. Dia tahi Sansibur hamau. En jadi batiru ikau nger. Hindai, pelanduk. Hamau jua Sansibur. En jadi batiru ikau nger. Hindai sanger. Hamau jua Sansibur. En jadi batiru ikau nger. Tomba pelanduka, para kantuka hawi mata hendak ngembutep. Hindai sanger. Diatahi matan pelanduk. Jejuan kembutep hendak tantiru. Sansibur maisek pelanduk. En jadi batiru ikau nger. Terewen sebanin pelanduk palus nangkeru. Dia tahi ining suara balawu. Bung! Pelanduk menjatuhkan sungai. Tomba pelanduk. Narajanan tawe musanger. Kik. Narajanan tawe musanger. Aku nah hendak mandui. Aku tahi dia mandui. Kik. Ketawain Sansibur. Pea kauli pelanduk menanding Sansibur. Awi Sansibur dia jatuh nupak mata. Kik. Sekian, terima kasih akan kisah anda tuh.
3: Wah, Pita, kamu benar-benar luar biasa. Terima kasih ya sudah membagikan cerita dongeng Kalimantan Tengah yang menarik dengan kami.
0: Selanjutnya, mari kita saksikan ya lantunan suara yang luar biasa dari teman kita, Cia, Elena, dan Elin yang sangat berbakat dan berani. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk teman-teman kita yang luar biasa ini.

Indonesia bukan sekedar garis titik-titik di atas peta. Bukan pula sekedar barisan pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur. Indonesia adalah nilai yang kita bawa dalam setiap langkah. Ia hidup dalam senyum tulus saat kita bertegur sapa dan bernafas dalam semangat gotong royong yang tidak pernah padam. Menjadi Indonesia berarti mengerti cara menghargai perbedaan. Ia adalah tentang adab yang luhur kepada yang lebih tua dan rasa kasih kepada yang lebih muda. Ia adalah tentang kesabaran dalam keberagaman dan keteguhan dalam menjaga harmoni. Jagalah nilai-nilai ini dimanapun kita berada. Kita tidak hanya menumpang hidup di tanah ini, tapi kita menghidupkan nilai-nilainya. Karena jati diri bangsa kita tidak hanya terletak pada seragam atau upacara, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan martabat dan rasa hormat. Sebab, di dalam sikap kita yang santun dan hati yang terbuka, di sanalah Indonesia yang sebenarnya tetap berdiri tegak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pria Pro 1 RRI Palangkaraya dalam program Palangkaraya siang hari ini. Pendengar, informasi dari dunia olahraga di mana timnas atau tim nasional panjat tebing Indonesia meraih 1 emas, 1 perak dan 1 perunggu di World Climbing Series Krakow, Polandia. Dan prestasi ini diperoleh dari nomor speed perorangan putri, speed relay campuran dan speed perorangan putra. Dan pendengar, Desak Made Rita Kusuma Dewi menyumbangkan medali emas nomor speed perorangan putri pada kompetisi tersebut. Raharjati Nur Samsa menambah medali perunggu nomor speed perorangan putra untuk kontingen Indonesia. Dan perjuangan Desak Maderita Kusuma Dewi sendiri juga tampil konsisten sejak babak 16 besar hingga mencapai final. Ia bersaing dengan Natalia Kaluka Emahan dan juga Alexandra Miroslav. Ya, dalam perebutan medali tersebut pendengar, dan pada partai final Alexandra Miroslav mengalami false start sehingga dinyatakan gugur dari pertandingan. Dan Desak Made juga kemudian mencatatkan waktu 6,54 detik dan memastikan medali emas. Natalia Kaluka juga menempati posisi kedua dengan catatan waktu 6,62 detik pada final tersebut. Emahan menyelesaikan perlombaan pada posisi ketiga dengan catatan waktu 11,37 detik. Dan hasil tersebut juga mengulang keberhasilan pada Desak Made di seri Krakow sebelumnya. Ia juga meraih gelar juara IFSC World Cup Krakow pada 6 Juni 2025, pendengar. Dan manajer timnas panjat tebing Indonesia, Wahyu Pristiawan Buntoro, juga menyampaikan apresiasinya terhadap pencapaian Desak Made. Ia menyampaikan pernyataannya saat memberikan evaluasi hasil pertandingan pada Sabtu 4 Juli kemarin. Dan pada nomor speed perorangan putra, Raharjati Nur Samsa bersaing dengan 3 atlet lainnya. Ia menghadapi Samuel Watson dari Amerika Serikat serta Yi Cheng Zhao dan Shou Chong Hu dari Tiongkok. Dan tentu juga pendengar, Samuel Watson meraih medali emas setelah mencatatkan waktu 4,60 detik pada final. Yi Cheng Zhao memperoleh medali perak dengan catatan waktu 4,69 detik. Dan pendengar, tetap bersama kami. Informasi olahraga lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di rri.co.id.

0: tanduk kerbau yang tampaknya keras dan kuat ternyata dapat dimanfaatkan menjadi bahan kerajinan yang sangat bermanfaat seperti menjadi wadah gelas. Tanduk-tanduk kerbau itu digantung di depan gerbang penyambutan tamu saat festival kampung di Desa Riam Tinggi. Tanduk-tanduk kerbau tersebut sudah diisi dengan tuak atau minuman khas Dayak untuk menyambut tamu yang akan masuk ke desa mereka. Tanduk tersebut sudah dipoles dan memiliki bentuk ukiran yang unik pada permukaannya. Hal tersebut menandakan jika tanduk tersebut sudah melewati proses yang panjang. Pengolahan tanduk kerbau memang butuh keahlian dan selera seni, tapi juga ketekunan mengingat proses pengolahannya yang lama. Pengolahan diawali dengan menggergaji tanduk sesuai dengan ukuran kerajinan yang akan dibuat. Setelah digergaji, dibakar di atas bara api, proses pembakaran bertujuan agar tanduk menjadi lentur sehingga mudah untuk dibentuk. Sementara itu, tanduk kerbau juga memiliki arti tersendiri. Tanduk kerbau melambangkan kekuatan hati, mempunyai kemauan tinggi dalam mencapai sesuatu yang baik, gigih, dan tidak pernah berputus asa.
1: Rp1.000.000 buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas!
1: Anjir, goblok banget.
3: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Pasar Patahu dikenal sebagai bangunan kecil yang menyerupai rumah. Bangunan yang memiliki nilai historis serta kearifan lokal ini memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Dayak. Ciri khas dari Pasar Patahu adalah dicat warna kuning serta kadang diberikan bendera dengan warna serupa untuk menandakan jika tempat ini dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Selain percaya kepada Ranjing Hatala, penyebutan nama Tuhan menurut agama Kaharingan yang sebagai pencipta alam semesta, suku Dayak yang memeluk agama Kaharingan juga saling menghormati dan saling menghargai. Salah satu makhluk hidup yang kerap dipercayai memberikan dampak positif yaitu Patahu, sehingga mereka membangun sebuah rumah kecil yang dipercaya sebagai tempat tinggalnya Patahu tersebut, yang digunakan sebagai tempat memanjatkan doa atau berhajat. Dalam beberapa momen biasanya akan dilakukan ritual persembahan yang diberikan sesajen berupa hewan, serta jenis kue-kue tertentu, beras lokal, darah hewan, dupa, kayu garu, kemenyan, serta minuman. Semua ini dimasukkan secukupnya untuk disimpan di dalam rumah kecil itu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur karena telah membantu memberikan perlindungan dari mara bahaya, termasuk sakit penyakit ataupun juga orang-orang jahat.

18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

Kalimat Bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Ayala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: kembali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Blade square and there's a strike and in! Morocco in front!
2: Maroko menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Hazeddin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko, Mohamed Wahbi, mengatakan pada babak kedua, Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami. Karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman squad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang. Dan kami tahu mereka mengalami

pertandingan ini. Kualitas yang kami tunjukkan serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah melakukan dan masuk. Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi.

0: usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgis Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
1: Le plus important c'est aussi fin de match de
2: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
1: Les joueurs étaient préparés à ça.

0: la sensación que me queda en este momento es de una tristeza.
1: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
0: Gratis de lo que fue este partido, pues el otro día nosotros con Alemania teníamos que doblar.

0: lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janis Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janis Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janis Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janis Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Well, kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu menyetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation is very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature, more experience. Yeah, I don't know if you know, but I think you know Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very very very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai 1 bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami cuba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke visa penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol, dan akhirnya result alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk wali kota Respati Ardi bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Rosiade Padel Turnamen Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: Tidak kalah menarik, ratusan atlet berkompetisi dalam Kejurprof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejurprof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sujana Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giriprasta. Mario Tusubekti mengatakan, Kejurprof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pemprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin mengatakan, Kejurprof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pemprov Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejurprof Junior yang pertama. Memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada dua kabupaten yang absen dalam Kejurprof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Peringkat Pro 1 RRI Palangkaraya sudah kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI dan tetap bersama kami. Kami informasikan untuk Anda waktu zuhur hari ini pukul 11.31 menit waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Pendengar, umat muslim dimanapun Anda berada, tiba saatnya kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi Anda umat muslim, selamat menunaikan sholat fardu zuhur di hari ini. Allah.

sebelum kami menciptakannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Artinya, segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah, sehingga kita harus ikhlas.

jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

0: punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat menunaikan sholat zuhur untuk Anda umat muslim dimanapun Anda berada dan pendengar. Dalam program Palangkaraya siang di hari ini, saya Listia masih akan terus membersamai Anda sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kali ini terkait pangan, Kementerian Pertanian mempercepat pelaksanaan program pompanisasi untuk menjaga ketersediaan air irigasi sebagai langkah antisipasi dalam menghadapi potensi dampak El Nino 2026. Dan hal ini dilakukan agar produksi pangan nasional tetap optimal dan target swasembada pangan juga dapat terus dipertahankan. Dan pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah memilih melakukan langkah mitigasi sejak dini. Ini dilakukan sebelum kekeringan meluas dan mengganggu musim tanam petani. Ya, percepatan program pompanisasi ini juga menjadi strategi utama dalam menghadapi potensi fenomena El Nino yang diprediksi BMKG berada pada kategori lemah hingga moderat. Jadi melalui percepatan penyaluran pompa air, rehabilitasi jaringan irigasi, dan juga optimalisasi sumber air, pemerintah terus berupaya memastikan petani tetap dapat menanam sehingga produksi pangan nasional pun juga tetap terjaga. Ya pendengar, pengalaman menghadapi El Nino pada tahun-tahun sebelumnya ini menjadi pelajaran penting bahwa mitigasi itu harus dilakukan lebih awal. Jadi selain pompanisasi, pendengar, Kementan juga mempercepat rehabilitasi jaringan irigasi, kemudian juga optimalisasi lahan serta pemanfaatan teknologi pertanian untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. Dan strategi mitigasi perubahan iklim ini juga menjadi semakin penting seiring percepatan program swasembada pangan yang tengah dijalankan pemerintah. Menurut Amran, berbagai intervensi pemerintah juga telah menunjukkan hasil positif dan cadangan beras pemerintah juga saat ini mencapai 5,1 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah, sementara proyeksi Food and Agriculture Organization ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan peningkatan produksi beras tertinggi di dunia pada periode 2025-2026. Program pompanisasi juga menjadi salah satu strategi adaptasi perubahan iklim yang diandalkan Kementan untuk memastikan pasokan air tetap tersedia saat curah hujan menurun. Dengan dukungan pompa air, lahan yang berpotensi mengalami kekeringan juga tetap dapat diairi sehingga petani pun tidak kehilangan kesempatan tanam. Kementerian Pertanian menyatakan akan terus memantau perkembangan iklim di seluruh wilayah Indonesia dan juga mempercepat berbagai langkah antisipasi sesuai kebutuhan di lapangan masing-masing. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami sampaikan kali ini pendengar untuk Anda informasi dari PLN dan demi keselamatan masyarakat dan instalasi tenaga kelistrikan, elektrizen, PLN unit, pelaksana transmisi Palangkaraya menghimbau agar tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi, tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi, tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi mengganggu jarak bebas aman. Apabila ingin melakukan penebangan pohon di sekitar saluran udara tegangan tinggi, elektrizen dapat berkoordinasi dengan petugas PLN agar mendapat bantuan dan pengawas dalam penebangan. Segera informasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN di nomor 0536123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN UPT Palangkaraya, UPT Palangkaraya Super.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa

0: rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya. Karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pro Satu Kenal Informasi dan Inspirasi pendengar. Kali ini informasi lainnya di mana BMKG memperkirakan hujan masih berpotensi mengguyur sejumlah wilayah Indonesia pada hari Minggu ini 5 Juli 2026. Meskipun musim kemarau mulai meluas, masyarakat diminta untuk tetap mewaspadai perubahan cuaca yang dipicu oleh dinamika atmosfer. Dan pendengar, ada beberapa provinsi yang berpotensi diguyur hujan pada hari Minggu 5 Juli hari ini menurut prediksi BMKG. Jadi kondisi atmosfer skala regional maupun lokal juga masih mendukung terbentuknya awan hujan di berbagai daerah. Kombinasi beberapa fenomena atmosfer ini membuat peluang hujan tetap tinggi dalam beberapa hari ke depan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah aktivitas gelombang Kelvin dan Rossby ekuatorial ya pendengar. Dan BMKG menyebutkan gelombang Kelvin ini bergerak ke arah timur dan gelombang Rossby atau di mana gelombang Rossby ekuatorial ini bergerak ke arah barat Indonesia. Dan kedua fenomena ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah di Indonesia. Lalu keberadaan sirkulasi siklonik di Samudra Hindia sebelah barat, Sumatera Barat, serta Samudra Pasifik Utara Papua ini memperkuat pembentukan awan hujan. Kondisi labilitas atmosfer lokal di beberapa daerah juga mendukung terjadinya proses konveksi yang memicu hujan. Dan BMKG memperkirakan juga sebagian besar wilayah Indonesia ini memasuki kategori curah hujan rendah pada dasarian 1 Juli 2026. Curah hujan ini diprediksi berada di bawah 50 mm per dasarian sebagai tanda meluasnya musim kemarau di berbagai daerah. Dan beberapa wilayah yang berpotensi hujan pada minggu hari ini adalah Aceh, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, kemudian Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Papua Barat. Kemudian daftar wilayah potensi hujan dengan intensitas rendah ini diperkirakan terjadi di Sumatera, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan juga Papua. Namun meskipun demikian, pendengar, BMKG menuturkan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat ini masih dapat terjadi secara lokal. Tentu hal ini akibat pengaruh dinamika atmosfer yang masih aktif. BMKG menghimbau masyarakat untuk terus memantau pembaruan informasi cuaca melalui kanal resmi lembaga BMKG. Dan ini penting agar masyarakat, Anda semua pendengar, dapat mengantisipasi dampak cuaca yang berubah dengan cepat, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Tetap bersama kami Pro 1, Kenal Informasi dan Inspirasi pendengar. Kali ini ada lagu dari Sentimental Mood, Prima Donna.

dalam menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
1: Berapa jam dalam sehari waktu yang kita habiskan untuk menatap layar? Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya, tanpa kita sadari, sebagian besar hidup kita hari ini telah berpindah ke dalam layar digital. Teknologi memang membuat hidup kita jauh lebih mudah, produktif, dan juga seru. Namun, di balik semua kenyamanan itu, ada satu organ tubuh kita yang diam-diam bekerja ekstra keras. Ya, organ itu adalah mata kita. Pernahkah Anda merasakan bahwa mata perih, kering, pandangan agak kabur, atau bahkan diikuti sakit kepala dan tegang di area leher setelah berjam-jam menatap layar? Dalam dunia medis, kumpulan gejala ini dikenal dengan istilah digital eye strain atau kelelahan mata digital. Saat kita menatap layar digital, fokus di dalam mata dipaksa bekerja terus-menerus tanpa henti. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa saat menatap layar, frekuensi kita berkedip akan berkurang hingga 50%. Akibatnya, lapisan air mata cepat menguap dan mata pun menjadi kering ketika iritasi. Lalu, apa solusinya? Satu solusi yang sangat mudah dan gratis adalah aturan 20-20-20. 20 menit pertama, setiap kali Anda sudah menatap layar selama 20 menit. 20 kaki, alihkan pandangan Anda sejenak menuju objek yang jaraknya minimal 20 kaki atau sekitar 6 meter dari posisi Anda. Anda bisa menatap tanaman di luar jendela, lukisan di ujung ruangan, atau jam dinding. Terakhir, 20 detik. Pertahankan pandangan Anda pada objek jauh tersebut selama minimal 20 detik. Jadi mulai hari ini, sayangi mata dengan disiplin menerapkan aturan 20-20-20. Mata segar, produktivitas kita pun tetap terjaga.

kata bijak Albert Einstein, satu dari dua pilar utama fisika modern dan penerima Nobel Fisika tahun 1921. Perdamaian tidak dapat dijaga dengan kekuatan. Hal itu hanya dapat diraih dengan pengertian.

0: Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.
1: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
2: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
1: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
2: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
1: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
2: Oke deh, Kak.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Warta Berita Daerah Siang.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
0: Selamat siang pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah edisi Minggu 5 Juli 2026. Sari berita penting, Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin mengingatkan masyarakat agar mewaspadai kebakaran. Sebanyak 11 puskesmas di Kota Palangkaraya menetapkan standar operasional prosedur pelayanan kesehatan. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Listia. Mendengar, kami awali warta berita daerah siang ini. Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengingatkan masyarakat agar mewaspadai kebakaran dan kejadian lainnya. Mengingat masih terjadi pemadaman listrik serta tegangan listrik yang masih belum stabil hingga bulan September mendatang. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat berhati-hati pada saat keluar rumah.
3: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairit Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
2: Jadi tadi ya selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat berhati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Seperti apa, apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu loh, kalau tidak bagus aliran listriknya.
3: Sementara itu, General Manager PT PLN Persero UID Kalsel Teng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
3: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Gunung Mas mengapresiasi capaian Kafilah Gunung Mas pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-8 Korps Pegawai Republik Indonesia tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di Kabupaten Murung Raya pada 23 hingga 28 Juni 2026 kemarin. Sekretaris Daerah Gunung Mas, Richard, menyampaikan Kafilah Gunung Mas berhasil meraih 7 prestasi meski belum berhasil memperoleh juara pertama. 7 prestasi tersebut terdiri atas juara 3 cabang Tartil Al-Quran, juara 2 cabang Cipta dan Baca Puisi Islami, serta 4 penghargaan harapan pada cabang Makalah Ilmiah Al-Quran, Hafalan Juz 30, Azan dan Kaligrafi Dekorasi. Capaian tersebut meningkat dibanding MTQ ke-7 Korpri Kalimantan Tengah tahun 2023 saat Kafilah Gunung Mas hanya meraih 2 prestasi. Kami kutip dari Antara Kalteng, pendamping Kafilah Gunung Mas, Ahmadi, menjelaskan para peserta yang meraih prestasi merupakan aparatur sipil negara dari berbagai instansi di Kabupaten Gunung Mas, diantaranya Kantor Kementerian Agama, SMA Negeri 1 Rungan Barat, SMP Negeri 1 Atap 1 Manuhing, serta Satuan Polisi Pamong Praja Gunung Mas. Pendengar, Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebanyak 11 puskesmas di Kota Palangkaraya menerapkan standar operasional prosedur pelayanan yang seragam guna memastikan kualitas layanan kesehatan tetap optimal. Selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
5: SOP standar pelayanan prosedur di 11 puskesmas itu pasti sama.
6: Sebanyak 11 puskesmas di Kota Palangkaraya menerapkan standar operasional prosedur SOP pelayanan yang sama guna memastikan seluruh masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang optimal. Seluruh puskesmas juga membuka pelayanan mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, termasuk dalam pelaksanaan program

0: tersebut didorong melalui pelayanan yang dilakukan secara berkelanjutan setiap hari.
1: SOP sama, buka kita itu jam 7.30, layanan lah semua, pelayanan. Kemudian kaitannya CKG, kita punya target 11.9 sudah target. Saat ini kan naik terus itu pelayanan CKG, jadi kalau tidak salah sudah peringkat ke-6 kan, dari 14 kabupaten kota. Kita melakukan CKG terus hari ke hari, jadi cuma puskesmas bergantian kan, kantor-kantor sekarang kan kami datangi kan.
0: Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin mengapresiasi kinerja yang telah dilakukan tenaga medis yang berada di puskesmas juga pustu pembantu di Kota Palangkaraya dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebagai paskes dasar, puskesmas sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan optimal bagi masyarakat.
2: Kemungkinan ratusan orang setiap hari, maka harus pelayanan yang benar-benar maksimal, yang tepat, cepat. Ada permasalahan langsung evaluasi, langsung tindak lanjut. Seperti itulah gitu.
0: Untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan dan CKG di Kota Palangkaraya, pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan tidak hanya melakukan layanan kesehatan di puskesmas, tetapi juga secara jemput bola dengan mendatangi kantor-kantor pemerintahan maupun perusahaan swasta. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, sekaligus mempercepat pencapaian target pelayanan kesehatan di Kota Palangkaraya. Sabila Indah Sari melaporkan.
3: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
4: Pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio Hadu FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran mendorong pemerintah Kabupaten Pulang Pisau untuk memperkuat kemandirian daerah melalui pengembangan potensi lokal, pelestarian budaya, serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Hal tersebut disampaikan usai menjadi inspektur upacara pada hari jadi ke-24 Kabupaten Pulang Pisau. Gubernur Agus Tiar Sabran juga meminta Bupati Pulang Pisau agar lebih tegas dalam memberikan izin usaha kepada pelaku retail modern. Menurutnya kebijakan pemberian izin harus mempertimbangkan keberlangsungan UMKM lokal sehingga mampu menciptakan keseimbangan antara masuknya investasi dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil. Ia menegaskan keberadaan toko retail modern perlu diatur secara bijaksana agar tidak memastikan usaha masyarakat kecil, Pemerintah daerah diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara pertumbuhan investasi dengan keberlangsungan UMKM lokal. Pendengar, informasi yang terakhir, RRI Palangkaraya bersama TVRI dan Antara bersinergi dalam gelaran Nonton dan Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026. Kegiatan yang melibatkan masyarakat umum dan penyandang disabilitas tunanetra ini menjadi ajang kebersamaan sekaligus memperluas akses siaran publik yang inklusif. Berikut, Kakak Henry Saputra melaporkan.
5: Oke, jadi ini adalah tindak lanjut dari kolaborasi antara RRI, TVRI, dan juga Antara.
6: Suasana kebersamaan memenuhi Hall Tri Prasetya RRI Palangkaraya dalam kegiatan Nonton dan Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026. Kepala LPP RRI Palangkaraya, Tri Umi Setiawati mengatakan, kegiatan nonton bareng ini merupakan kelanjutan dari kolaborasi RRI, TVRI, dan Antara yang sebelumnya dilaksanakan di TVRI Kalteng. Berbeda dengan kegiatan sebelumnya yang diselenggarakan di TVRI Kalteng, kali ini RRI Palangkaraya mengusung konsep nonton bareng dan dengar bareng. Melalui konsep tersebut, masyarakat tidak hanya dapat menyaksikan pertandingan secara bersama-sama, tetapi juga menikmati jalannya pertandingan melalui siaran radio yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra. Kepala RRI Palangkaraya menjelaskan, kegiatan ini tidak hanya bertujuan memperluas jangkauan siaran pesta bola dunia, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antara lembaga penyiaran publik dan masyarakat.
5: Oke, jadi ini adalah tindak lanjut dari kolaborasi antara RRI, TVRI, dan juga Antara. Jadi kalau kemarin kita sudah melaksanakan nonton bareng Bola Gembira di TVRI, kali ini kita gelar di RRI, ya. Tapi dengan tagline-nya adalah

0: makan bareng dan dengar bareng. Khusus untuk RRI kami melibatkan Pertuni, Persatuan Tuna Netra Indonesia, pengurus Pertuni. Jadi tujuannya adalah menggaungkan, memperluas jangkauannya untuk siaran nonton bola ini ya, nonton bola dunia ini, dan juga memberikan ruang kepada masyarakat luas yang memang punya keinginan untuk nonton bareng dan dengar bareng. Ya, tentunya ini menjadi salah satu ajang silaturahmi antara kami sebagai lembaga penyiaran publik dan juga antar berita nasional dengan masyarakat.
1: Dengan menghadirkan kegiatan yang terbuka bagi seluruh kalangan, Kepala RRI Palangkaraya berharap masyarakat dapat semakin mengenal fungsi penyiaran publik sebagai ruang informasi, edukasi, sekaligus hiburan yang dapat dinikmati bersama. Tidak hanya masyarakat umum, anggota Persatuan Tuna Netra Indonesia atau Pertuni Kalteng juga tampak menikmati suasana kebersamaan selama kegiatan berlangsung. Salah satu anggota Pertuni Kalteng, yaitu Bapak Yusuf, mengaku sangat mengapresiasi kegiatan yang digelar RRI Palangkaraya. Menurutnya, kegiatan seperti ini memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berkumpul, merasakan semangat pertandingan bersama masyarakat, serta menjadi perhatian terhadap kebutuhan akses hiburan yang lebih ramah bagi semua kalangan.
2: Kesan-kesan saya sangat antusias sekali ya, bagi kami yang disabilitas itu sangat senang sekali gitu bisa turut hadir untuk nonton bola bareng di radio RRI ini.
3: Dan ada saran-saran nggak Pak, kalau bagi kami ada yang rasanya kurang dari Bapak gitu?
2: Kalau menurut saya semuanya udah cukup ya, udah alhamdulillah udah sukses semuanya.
1: Melalui kegiatan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia, RRI Palangkaraya bersama TVRI dan Antara berharap semangat kebersamaan dan inklusivitas dapat terus terjalin. Kolaborasi ini diharapkan menjadi agenda yang berkelanjutan sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati berbagai kegiatan penyiaran publik tanpa terkecuali. Kakak Henry melaporkan.
4: Demikian informasi dalam Warta Berita Daerah. Siang ini pendengar, informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Lisya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.
5: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
2: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
1: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
2: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan

0: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Request Pop Indonesia, O1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: RRI Palangkaraya di program Request Pop Indonesia pendengar. Kami undang kebersamaan Anda di 0536322179 dan juga di nomor WhatsApp 0811520323 untuk Anda yang bergabung di program Request Pop Indonesia, request lagu-lagu pop Indonesia ya pendengar. Dan sudah ada penelpon berdering untuk penelpon pertama kita hari ini. Halo, Request Pop Indonesia.
2: Mesin Indonesia.
1: Hari Request Pop Indonesia. Dengan siapa?
2: Dengan ada seseorang deh.
1: Apa?
2: Ada seseorang deh.
1: Seseorang? Bukan sesosok gitu ya. Nanang Banjar, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Nanang Banjar, mau request lagu apa nih di Request Pop?
2: Saat terakhir.
1: Saat terakhir dari?
2: ST12.
1: ST12?
2: Iya.
1: Oke, silakan lagunya untuk siapa nih?
2: Salam-salam buatnya Putra Pangkalan Nuan, buat Oma Yuda, buat Abang Junnya, Yun Selior, buat Oma JP, Bang Omai, buatnya adiknya Haji.
1: Iya. Lagi ya.
2: Buat Duin. Buatnya Bapak Meme. Buatnya Mbak Sasa. Buat Mbak Sere. Kayaknya bersemuanya ajakin lah.
1: Ya.
2: Buatnya Acil, makasih.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya ya. Untuk Request Pop Indonesia, silakan yang bergabung kembali di 0536 322179, 322179 ya pendengar untuk program Request Pop Indonesia. Halo, Request Pop Indonesia. Oke, masih terputus. Kita terima ada Pak Tony di set Aji. Halo, Request Pop Indonesia.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang. 100% Indonesia. Pak Tony, apa kabar?
3: Kabar puji Tuhan sehat.
1: Puji Tuhan sehat. Pak Tony, ya. Hari ini mau request lagu apa?
3: Dari Lola Drakker ya.
1: Dari?
3: Lola.
1: Lola Drakker yang?
3: Anggur Merah 4.
1: Anggur Merah, wah ada banyak banget. Ada 1, 2, 3, 4.
3: Iya, sampai 8 dia.
1: Waduh. Oke, Pak Tony silakan kirim salam tuh siapa nih?
3: Salam dulu ya. Mbak Susi, Mbak Sasa, salam sehat juga. Mbak Agal, salam sehat. Mbak Hari Minggu. Mbak Weni, terus Putar Pangkalan Bun, Pak Umay Sampit, Yan Selayat, Bung Jepri, terus Pak Adi juga, Bang Erwin di Sampit. Bupandu, Mbak Lisa, Rian, yang lain kita rangkul semua aja.
1: Ya.
3: Mas ya, selamat bertugas, semangat terus.
1: Semangat terima terus. Kasih. Terima salam kasih. Sehat. Salam sehat selalu untuk Pak Tony yang ada di set Aji ya. Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, Request Pop Indonesia. Dengan siapa di mana?
4: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Dengan siapa di mana ini?
4: Putra Pangkalan Bun.
1: Oke, Bang Putra Pangkalan Bun. Mau request lagu apa hari ini, Bang Putra?
4: Lagunya Antara Kau, Dia, dan Aku.
1: Antara Kau, Dia, dan Aku ini dari?
4: Poppy Mercury.
1: Poppy Mercury, oke silakan.
4: Oke, gimana Mbak Maya, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah, hari ini, sehat. Palangkaraya sudah panas nih yang hari ini. Setengah dua.
4: Oh, alhamdulillah ya. Wah dari kemarin nih belum ada hujan di Pangkalan Bun nih Mbak.
1: Semoga Mayan. Segera ya.
4: Amin amin, mudah-mudahan aja.
1: Oke silakan.
4: Dan mudah-mudahan listriknya nggak padam-padam terus.
1: Iya nanti.
4: Baik.
1: Nanti King Nasar nyanyi lagi nanti seperti mati lampu.
4: Iya betul mau ya. Aduh karena kita sangat ketergantungan dengan lampu nih Mbak Maya ya.
1: Betul banget. Kayaknya ada yang kurang gitu ya.
4: Iya betul sekali. Ya salamnya Mbak Maya.
1: Silakan.
4: Ya barusan Bang Tony ya saya salam untuk beliau,
1: iya, betul.
4: Untuk Bang Nanang Banjar, untuk Mbak Sasa, Mbak Susi, untuk Bang Dede Pangkalan Bun, Bang Melon Pangkalan Bun, Bang Japri, untuk Bang Reno di Sampit, Bang Ari Samarinda, untuk Butri dan Pak Freddy, Mama Yuda, untuk Bang Pandu, Mbak Suti, Mbak Cecilia, Mbak Wika, Mbak Weni, untuk Mama Sri, Putra Gacor, dan semuanya pencinta Pro 1 Palangkaraya.
1: Siap.
4: Oke, lagunya ditunggu. Untuk Mbak Mayanya, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putra, CR ya. CR, Bang Putra Pangkalan Bun. Selanjutnya, halo, request Pop Indonesia. Oke, kita tunggu lagi kebersamaannya, silakan. Untuk yang ingin bergabung di program Request Pop Indonesia 0536322179 ya, pendengar. Halo, Request Pop Indonesia.
5: 79 ya, pendengar. Halo, Request Pop Indonesia.
2: Halo.
1: Halo. Request Pop Indonesia dengan siapa? Di mana?
5: Request Pop Indonesia dengan siapa? Di mana?
2: Siapa aja, Kak?
1: Siapa ya? Oh, ini jadi ajang tebak-tebakan ya, kan?
2: Kak.
1: Oh, ya aku. Dengan siapa
2: ya, Kak?
1: Siapa?
2: Siapa ya?
1: Siapa?
2: Reno, Kak.
1: Oh, Reno. Oke, okay, Bang Reno mau request gua apa ini? Bang Reno di mana sih?
2: Di Sampit, Kak.
1: Sampit, masih aman Sampit?
2: Lampu sebentar hari matinya, Kak.
1: Aduh, sama aja kalau gitu.
2: Malam tadi mati juga jam 10 hidupnya, Kak.
5: Jam 9
1: itu, nah, dia bilang.
2: Iya, jam 9 gak cucu lu tuh, Kak.
1: Iya, itu dia. Yeah. Oke. Okay. Berarti harus siap-siap. Silakan lagunya.
2: Aku cari jalan terbaik.
1: Aku cari jalan terbaik dari Pacepondang. Pacepondang?
2: Iya, barang aja, Kak.
1: Aku cari jalan terbaik Pacepondang, silakan.
2: Jadi untuk Kakak dan saudara Fiat dan rezeki juga ada panjang umur.
1: Amin.
2: Bang Tuni tadi, Kak. Bang Umay, Bang Karim, Bang Rudi, Putra, Bang Dian, Panaro, Nana Paro, Mas Toto, Bang Meme, Bang Agus, Samsul, Peridi, Magau, Manang Banjar tadi, Putra, Pangkalan Bun, dan setelah itu rezekinya juga kan.
1: Amin.
2: Dan Japan Elisa, Ayah, Insil, Sasa, Yuni, dan Mama Sri di Gunung. Bayangkan semuanya kader angkum seberatan jaga hai seberatan ada banjar kai untuk Pak Kadan sehat Kak Pian Pak Kai rezeki Pian Kak ada banyak umur seberatan kai nah itu jelas kalah.
1: Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada telepon selanjutnya. Halo. Selamat siang menjelang sore dengan Susi Kasongan ini ya, Mama Susi.
6: Ya.
1: Oke. Okay.
6: Lama enggak gabung.
1: Oh iya, Mama Susi apa kabar?
6: Sehat, alhamdulillah. Sehat, sebaliknya.
1: Ya. Kabar sehat.
6: Lagu lah.
1: Lagu apa?
6: Lagunya Wasiat Cintaku dari Rizky Febriansah.
1: Rizky Febrian.
6: Sah.
1: Ada, oh ada sahnya.
6: Iya ada sahnya. Bukan sah nikahnya.
1: Rizky Feb, Rizky
6: Febriansah.
1: Oke.
6: Okay. Wasiat okay. Cintaku.
1: Oke, okay, Rizky Febriansah, Febriansah, silakan.
6: Salamnya lah.
1: Ya.
6: Buat Pak Mumei, buat Sasa, Pak Tobi, buat Putra Pangkalan Bun, yeah. Buat semuanya dari A sampai Z.
1: Siap.
6: Buat Listia nih kalau nggak salah.
1: Iya, benar.
6: Buat Dek Listia, salam sehat. Kela pulang hati-hati.
1: Siap.
6: Semoga sampai di rumah dalam keadaan selamat.
1: Amin.
6: Siang menjelang sore.
1: Amin. Oke, cepet banget nih. Oke, kita terima lagi selanjutnya. Ada siapa penelpon kita tadi di WhatsApp mati lagi nih. Siapa tadi? Ini ada Mbak Sasa sudah masuk. Aduh, sepertinya ini bentrokan ya. Ada Mama Sri juga, ada Mbak Sasa juga yang nelponnya ini barengan. Jadi kemati sendiri ya Mbak Sasa ya. Mama Sri juga sudah ngirim lagu requestannya. Kita terima dulu deh Mama Sri. Halo. Halo, selamat siang Mama Sri.
6: Request pop 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, Mama Sri di Mura. Panas nggak di sana Mama Sri?
6: Sehat ya, biar kita lama nggak ikut gabung, tetap sehat karena ketiduran.
1: Iya, di sana gimana cuacanya, panas nggak kayak di sini?
6: Panas hari ini, panas. Aduh. Ini rencana pukul 15 nanti naik ke Desa Kerali, jalan ke Saripo ya, ada ibadah keluarga di tempat ibu tiri sama saudara.
1: Jauh ya?
6: Iya nanti, tapi pulang nanti pukul 18 nanti habis acara ibadah, baktian syukuran keluarga.
1: Oke.
6: Lagunya Mbak?
1: Silakan lagunya.
6: Sudah dikirim.
1: Oke, baik.
6: Tinggal diputarin aja. Siap. Salamnya buat Putra Pangkalambun dan buat rekan-rekan semua di sana. Buatnya Dedek juga, buat Pak Umay di samping, buat siapa ini? Putra TR. Buatnya Mbak Susi. Buat Bang Agal juga, Mbak Aya, Mbak Tere, buatnya Mbak Weni, kemana Mbak Weni lama nggak ikut gabung. Dan buat semua pendengar setia di acara Request Pop 100% Indonesia, tanpa terkecuali dari A sampai Z. Buat Mbak Lutia beserta operatornya, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
6: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima kasih, selamat siang menjelang sore. Terima salam kasih. Sehat.
1: Salam sehat selalu, Mama Sri tadi ya di Mura sudah gabung. Mbak Sasa ini mau masuk agak susah ya Mbak Sasa ya. Kita tunggu deh Mbak Sasa yang ingin gabung di Request Pop Indonesia. Tadi sudah ada Mama Sri ya yang gabung, kita coba terima dulu untuk Mbak Sasa nih, mana nih ya. Coba kita terima dulu deh Mbak Sasa nih. Waduh. Sepertinya ter-end nih Mbak Sasa. Tadi Mama Sri juga lagunya udah kita terima, tunggu aja ya Mama Sri lagunya itu tadi dari Pacepondang ya. Ada Mbak Sasa sudah masuk nih. Halo.
7: Siang, 100% request Indonesia.
1: 100% request Indonesia, akhirnya bisa masuk ya.
7: Tadi kalau dipencet kan Mbak, langsung anu dia apa kayak
1: langsung mati ya.
7: Telepon lain ku matiin lah. Ya. Pencet lagi.
1: Ada penelpon. Jadi bentrokan ini antara Mbak Sasa tadi ada Mama Sri. Iya.
7: Kalian enggak melihat kan yang mencet-mencet.
1: Tapi sekarang sudah masuk, sudah aman.
7: Sudah masuk aman ya.
1: Iya, silakan.
7: Gimana kabarnya Mbak? Sembuh ya Mbak?
1: Alhamdulillah.
7: Sehat. Kayaknya sehat lah Mbak lah.
1: Sehat. Syukur, ya. Setelah kemarin ya kan melewati suara yang
7: masa-masa hidung. Itu tenggorokan gatal.
1: Oke. Di sana gimana Mbak Sasa, sehat juga?
7: Sehat puji Tuhan. Awalnya ini mulai panas Mbak sini.
1: Iya. Apalagi berapa hari nggak hujan, kalau hujan itu malah jadi hawa panasnya naik gitu ya.
7: Iya, anu kayak kepidang orang terlembab, ini panas bang kayaknya tuh. Jadi kan kayak mendung-mendung pagi tadi, ini panas lagi.
1: Asal jangan mati lampunya di tengah siang sama malam-malam.
7: Iya, tadi langsung sudah ngisi air, nanti lagi kalau nggak ngisi lagi air, iya. Kalau dia nggak mati.
1: Mudahan
7: biasa kelas ini kalau mama mati tuh jam 4 Mbak, tahu lagi.
1: Jangan lama-lama aja mati lampunya.
7: Iya, kemarin tuh dari jam 8 pagi
1: sampai jam?
7: Jam 1 pas hidup.
1: Waduh. 5 jam ya.
7: Iya, 5 jaman.
1: Tapi yang penting sudah sedia stok air. Jadi enggak
7: sudah diisi air, anu di ces, gelas senter apa.
1: Betul.
7: Harus itu.
1: Tapi hati-hati kalau yang pakai lilin ya. Jangan
7: iya lilin tuh Mbak. Habis ya Mbak, enggak ada apinya.
1: Iya, betul.
7: Enggak bisa. cepat habis.
1: Kalau tapi juga tetap harus hati-hati ya kan, jangan ditinggal-tinggal supaya nggak kebakaran.
7: Iya, kemarin tuh kuat tuh pakai itu tuh apa lampu api itu nambah yang Nokia nambah yang kecil ya, itu kuat daripada baterai yang kita cas sudah habis mati.
1: Aduh, yang penting ada terang-terangnya gitu ya.
7: Iya, ada terang dikit lah.
1: Supaya nggak gelap gulita sekali.
7: Gelap gulita sakit. Sesak napas.
1: Lain lagi tuh nanti ceritanya.
7: Lagunya Maya.
1: Lagunya yang mana?
7: Rasa Cinta aja Mbak, dari siapa ya?
1: Ratu Cinta.
7: Rasa.
1: Oh, Rasa Cinta. Rasa Cinta dari
7: Harmoniak. Ya. Salamnya Mbak ya buat Mama Sri tadi, Anang Banjar, terus Pak Tereno, Pak Tony, terus Mbak Susi, Bapak Meme, Putra Pangkalanbun, Mas Dede Pangkalanbun, Bapak Umay, Sampit, terus Jepri, Mama Demi, semoga cepat sembuh juga kena pilek katanya.
1: Iya, semoga cepat sembuh semuanya yang sedang tidak fit hari ini.
7: Ya, kayaknya buat semua aja malah yang mendengarkan Pro 1 ini. Ya. Dari A sampai Z ya. Buat Mbak Listia dan operaturnya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, banyak rezekinya.
1: Amin.
7: Selamat siang menjelang sore, lagunya tunggu. Okay. Dadah, bye-bye, kawai-kawai.
1: Bye-bye, kawai-kawai. Dadah, bye-bye, kawai-kawai. Ini mau ngawai apa nih, Mbak Sasan ya? Terima kasih yang sudah gabung, tahan dulu ya. Yang lain sabar aja, karena lagunya sudah banyak sekali. Yang ingin bergabung di program Request Pop, ada lagu dari ST12. Saat terakhir nih, dan semoga ini bukan saat yang terakhir ya. Bang Nanang Banjar tadi request lagunya.

0: Berapa kali biasanya Anda menggunakan minyak goreng yang sama? 2 kali? 3 kali? Atau sampai warnanya berubah menjadi hitam pekat demi prinsip?
1: Sayang kalau

inilah yang akan menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol jahat LDL, hingga memicu resiko penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna menjadi kecoklatan, apalagi hitam pekat, artinya minyak tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita jaga kesehatan kita.

0: Budi, kamu dengar nggak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
1: Ah, paling cuma formalitas, ribet, ganggu.
2: Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
1: Alarm apa ini?
2: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
0: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
1: Untung pernah latihan, kalau enggak bisa kacau ya.
2: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran buang waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
1: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
0: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi, ikuti simulasi, pahami jalurnya, latih reaksinya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gerung. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila, karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara, sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang maha esa. Sebetulnya ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya, dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, kami informasikan waktu asar untuk Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Hari ini pukul 14:55 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu untuk Anda pendengar dapat bersiap menunaikan sholat fardu asar di hari ini. Untuk Anda yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan pendengar. Walaupun saat ini Polri sedang berduka begitu ya, karena 3 anggota ini gugur saat menjalankan tugasnya. Dan semoga pendengar kasusnya juga segera tertangani. Para pelaku yang terlibat siapapun ini segera ditindak begitu ya pendengar, dan mendapatkan hukuman yang setimpal, dan keluarga yang ditinggalkan pun juga diberi ketabahan, kekuatan dan penghiburan agar dapat kembali melanjutkan kehidupan walaupun sudah dengan tidak orang, sudah dengan bukan orang yang sama lagi begitu ya yang dihadapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, ada sebuah lagu yang ini mungkin akan membuat kita mengenang begitu ya beberapa orang yang tidak akan mungkin kita temuikan lagi. Ada Enau, Sesi Potret.
3: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
3: Sehat, Bu.
4: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
4: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

0: Arti sepasang sepatu bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.

0: cobain ini nih. Bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki semboyan nasional yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan keragaman sosial budaya yang membentuk negara kesatuan. Selain padat penduduk dan luas wilayah, Indonesia merupakan kawasan alam pendukung keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. Berikut 5 fakta tentang Indonesia. Ternyata, Indonesia adalah negara Asia pertama di Piala Dunia. Tim sepak bola tanah air dulunya lolos masuk kualifikasi pada tahun 1938. Sejak masa penjajahan Belanda, Indonesia memiliki banyak nama. Nama untuk penyebutan wilayah di Indonesia adalah Nan Hai, Dwi Pantara, Jazair Al-Jawi, Indian Archipelago, Os Indi, East Indies, Indies Orientales Netherlands Indi atau Hindia Belanda, Tu Indo, Insulinde. Fakta ketiga, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar yang memiliki 17.000 pulau. Indonesia memiliki lebih dari 742 suku, dan suku terbanyak itu ada di Papua, yang memiliki 270 suku dari 742 suku di Indonesia.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka dapat cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, noh. Yang penting enggak stunting, noh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kaweng bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kaweng.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
6: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
5: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
7: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
5: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
8: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Pendengar umat muslim dimanapun Anda berada, tiba saatnya kumandang azan salat asar untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya hari ini. Bagi Anda umat muslim, selamat menunaikan salat fardu asar. Allahu akbar.

0: Pendengar umat muslim dimanapun Anda berada, selamat menunaikan sholat asar di hari ini. Dan saatnya saya Listia undur pamit juga dari ruang dengar Anda. Setelah ini ada rekan saya Sintia Baga hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
2: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia

0: bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Apa kabarnya sampai sore ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Pendengar, saya Cynthia Baga, senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam Palangkaraya sore. Selama ke depan, saya akan menghadirkan berbagai informasi, inspirasi, dan lagu-lagu pilihan yang dapat menghangatkan suasana sore ini ya. Pendengar, cuaca belakangan ini terasa cukup panas. Jangan lupa perbanyak minum air putih, gunakan pelindung saat beraktivitas di luar ruangan, dan sempatkan beristirahat agar tubuh tetap bugar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Holmes.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: tengah dataran Jawa Tengah. Candi Prambanan berdiri megah sejak abad ke-9. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai simbol kejayaan agama Hindu. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, tiga dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Menara utamanya menjulang setinggi 47 meter, menjadikan Prambanan sebagai candi Hindu tertinggi di Indonesia. Namun, bukan hanya kemegahannya yang memikat. Legenda Roro Jonggrang turut menyelimuti. Dan konon, candi-candi di Prambanan adalah hasil dari 1000 bangunan yang hendak diselesaikan dalam semalam oleh seorang kesatria sakti demi cintanya yang ditolak. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Prambanan sebagai warisan budaya dunia, membuktikan bahwa keajaiban arsitektur dan cerita cinta yang tragis bisa hidup berdampingan dalam satu warisan abadi.
1: Di tanah Huma Betang, kami diajarkan bahwa tutur adalah titipan dan kebaikan adalah warisan. Namun, hari ini kata-kata terlempar di layar lebih cepat dari niat, lebih tajam dari mandau. Adat dan budaya mengajarkan kita menimbang sebelum berbicara, seperti orang bijak menimbang keputusan di balai panjang. Jangan biarkan jejak digital menjadi racun saat leluhur mengajarkan damai. Jagalah kebaikan seperti kita menjaga hutan, menjaga kayu ulin, dan menjaga adat serta warisan. Bersama Huma Betang, mari jaga kebaikan, warisan yang tak lekang oleh zaman.

secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, mari kita ikuti bersama dokumenter menguak surga alam legenda budaya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: di jantung Kalimantan Tengah, di kota yang dibelah sungai dan diselimuti hutan tropis, ada kehidupan yang tak pernah benar-benar diam. Perjalanan ini akan membawa kita menyusuri rasa, mendaki kisah, dan menyelami makna. Tiga tempat, tiga suasana, satu harmoni yang mengalir. Hari ini perjalanan kita dimulai dari desa wisata Segohong, sekitar 35-40 menit dari pusat kota Palangkaraya.
1: Hai, saya Alistia. Hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk mengeksplorasi destinasi wisata alam dan budaya ikonik di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan perjalanan saya yang pertama hari ini, kita akan menuju desa wisata Segohong yang saat ini kita akan kunjungi. Ada apa di destinasi wisata Segohong? Mari ikuti saya.

0: apa kabar?
1: Baik.
0: Kabar baik. Ibu, tadi lama kita gak ketemu ya.
1: Iya.
0: Nah, ya, kali ini saya bersama Ibu Tati. Jadi Ibu Tati ini salah satu kepengurusan dari Pok Darwis ya. Ibu Tati, ya, apa aja sih wisata yang ada di Seigohong ini, Bu?
1: Oh, ada beberapa wisata di sini. Uh-huh. Yang pertama Teluk Kajak ini, terus Sungai Batu, yang ketiganya Danau Bahandang di Perantai 8, terus yang paling ikonik di sini yaitu Cafe Atmosphere yang diminati oleh banyak.

0: Iya dong.
1: Jadi dengan 10.000 rupiah kita bisa dapat foto yang estetik di tempat yang luar biasa. Benar. Nah Bu Tati, kayaknya Bu Tati harus ngajak saya jalan-jalan deh.
0: Gak boleh.
1: Ayo kita jalan-jalan aja ya Bu.
0: Yuk.
2: Kami memilih destinasi pertama ini karena kami rasa mengisi perut terlebih dahulu cukup menarik sebelum eksplor lebih dalam tentang indahnya alam Kalimantan Tengah. Sungai bukan sekedar latar pemandangan saja. Bagi masyarakat Kalimantan, sungai adalah urat nadi kehidupan. Sungai menjadi jalur transportasi, sumber penghidupan, sekaligus ruang interaksi sosial sejak dahulu. Dan kini, di atas arus yang sama, hadir sebuah inovasi wisata kreatif yang memadukan alam dan gaya hidup modern.
1: Halo Mas William.
3: Halo.
1: Akhirnya saya datang ke tempat ini.
3: Selamat datang di atmosfer.
1: Oke, kita boleh duduk dulu?
3: Boleh, silakan
1: duduk. Oke, baik. Oke, Mas William.
3: Ya, gimana?
1: Saya ingin tahu apa saja yang ada di Cafe Terapung ini.
3: Cafe Terapung ini suasananya pastinya.
1: Oke.
3: Suasananya.
1: Makanan apa yang menjadi ciri khas dari Cafe Terapung atmosfer ini?
3: Makanan ciri khas utama adalah makanan lokal yang warga Sehgohong yang dengan sepenuh hati menyajikannya kepada tamu-tamu kita.
1: Oke, jadi ini dibuat langsung dari tangan masyarakat di Desa Sehgohong ini?
3: Benar.
1: Boleh dong saya nyicipin ya?
3: Boleh.
1: Oke, ini apa ini?
3: Ini namanya Gohong Smooth Flora.
1: Gohong?
3: Gohong Smooth Flora.
1: Gohong Smooth Flora.
3: Ya.
1: Kalau ini?
3: Ini Balinga.
1: Balinga. Oke, dan ini?
3: Itu Banana Crunchy Pride.
1: Oke, kalau ini dulu filosofinya apa ini?
3: Karena saya mengambil nama dari kata Gohong, berarti bahwa flora di Sehgohong itu lama-lama loh.
1: Oke.
3: Dan itu memang kan pretty gitu loh, ditunjukkan dengan style yang tropical style, tapi juga cantik tuh lihat.
1: Kalau ini?
3: Balinga, Balinga itu dari kata bahasa Dayak ya, artinya cantik, atraktif, tampan, dan ini saya pakai daun sawang karena itu representasi dari Balinga itu sendiri, kecantikan itu sendiri.
1: Oke, dari Balinga ini sajiannya ada apa aja? Ingredients-nya lah.
3: Ingredients-nya ini kita memang nggak biasa sih. Kita pakai madu kelulut. Which is itu bukan madu bukan dari honeybee, tapi dari stingless honeybee, madu lokal asli. Kita pakai unsur teh hitam, lime teh hitam. Sama air fermentasi beras.
1: Oke, okay, saya mau coba ini dulu ya.
3: Of course, ya,
1: ini smoothie.
3: Smoothie, ya.
1: Oke. Ini perpaduannya seimbang. Ada rasa nanas yang udah menjadi ciri khasnya. Dengan smoothie-nya yang kental banget. Kalau ini adalah Balinga.
3: Balinga.
1: Oke, okay. Saya pengen nyicip gimana ya? Okay. Kayaknya penonton juga harus nyicip datang ke sini deh ya. Oke, okay, ini boleh saya cicip nih?
3: Silahkan, mari.
1: Boleh. Kayak di sini akan terbang nggak nanti?
2: Di bawah langit yang indah, jatuh perlahan ke permukaan air dan percakapan yang mengalir tanpa dibuat-buat. Disinilah kita belajar bahwa berkembang tidak selalu berarti meninggalkan. Perjalanan berlanjut sekitar 15 menit menuju kawasan Bukit Tangkiling. Di antara gugusan batu granit purba yang diperkirakan berusia jutaan tahun, berdiri sebuah formasi yang tak hanya menyimpan bentuk, tetapi juga cerita. Inilah Batu Banama. Legenda masyarakat Dayak mengisahkan, Batu Banama adalah perahu yang berubah menjadi batu karena pelanggaran adat. Sebuah kisah tentang janji, tentang ketidaktaatan, dan tentang konsekuensi. Di sekitar kawasan ini terdapat Pasah Patahu, tempat persembahan dalam ajaran Kaharingan, kepercayaan asli masyarakat Dayak yang kini diakui sebagai bagian dari Hindu di Indonesia.
4: Tujuan saya kesini itu yaitu untuk bernasar dan berdoa. Tentu saja kami suku Dayak Kalimantan Tengah, khususnya penganut Hindu Kaharingan, percaya bahwa kami secara turun-temurun berdoa di tempat keramat ini memberikan kedamaian. Dan tujuan dari doa kami itu sendiri adalah supaya kami

0: diberi kesehatan, perlindungan, kesejahteraan juga, dan supaya kami tetap hidup sejahtera.
1: Sekitar 28 km dari pusat kota, masih di Jalan Cilikriwut kilometer 28, terhampar kawasan hutan seluas kurang lebih 65 hektar. Inilah Arboretum Nyaru Menteng. Kawasan ini merupakan hutan tropis dataran rendah dengan karakter tanah rawa gambut. Ekosistem penting menyimpan karbon alami dan penjaga keseimbangan iklim. Lebih dari 100 jenis vegetasi tumbuh di sini, meranti, gelam rawa, hingga kantung semar. Fauna seperti monyet ekor panjang, rusa, biawak, dan puluhan jenis burung hidup berdampingan.
2: Oke, Bu Mariana, kita sudah jalan panjang tadi nih ya. Dari awal sampai sekarang, kita duduk dulu nih, kita ngobrol di sini nih. Tempatnya sejuk sekali, pas dengan suasana hari ini. Nah, Ibu, kabarnya rencananya ke depan ini akan sebagai konservasi, Bu, ya?
3: Ya.
2: Hutan konservasi, bagaimana nih maksudnya, Bu?
3: Rencananya mau kita bikinkan konservasi orangutan, cuman kita masih belum tahu kapan ya, karena kita masih mengadakan untuk kandang. Jadi kita saat ini itu adalah rehab kandang. Jadi kita pastikan dulu kandang kita aman, karena yang kita rilis ini adalah orangutan yang udah berusia 30-an. Jadi dia tidak bayi lagi, takutnya kan
2: tenaganya lebih kuat begitu, Bu, ya?
3: Iya, jadi kalau untuk kita pakai kandang yang lama itu tidak mungkin, karena kita harus benar-benar rehab habis. Jadinya kita harus dari awal dulu untuk membikin kandang.
2: Oke, keren sekali nih di hutan kota Nyaru Menteng berkah ini ada banyak flora dan fauna yang ini juga bisa menjadi salah satu tempat edukasi untuk anak-anak.
1: Hutan ini bukan hanya ruang hijau saja, ia adalah ruang harapan. Tempat manusia belajar, memperbaiki kesalahan, dan memberi kesempatan kedua bagi alam.

Dari sungai, kita belajar mengalir. Dari batu, kita belajar menghormati. Dari hutan, kita belajar menjaga. Palangkaraya bukan hanya untuk dikunjungi, ia untuk dirasakan. Karena yang paling indah dari perjalanan bukanlah destinasi akhirnya, melainkan kesadaran bahwa alam bukan warisan masa lalu, melainkan titipan untuk masa depan.

0: Ya, pendengar, telah kita ikuti bersama dokumenter dengan judul Menguak Surga Alam Legenda Budaya. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Kue pancong, jajanan tradisional yang sampai sekarang masih punya banyak penggemar. Jajanan khas Betawi ini bahannya sederhana. Tepung beras, santan, dan kelapa parut. Kemudian dimasak, dicetakkan setengah lingkaran. Tapi justru dari kesederhanaan itu hadir rasa gurih yang bikin nagih. Dulu, kue pancong jadi makanan favorit masyarakat karena gampang dibuat dan bahan-bahannya mudah ditemukan. Cocok dimakan pagi hari sambil ngopi atau sore-sore saat kumpul bersama keluarga. Di beberapa daerah, nama kue ini berbeda-beda. Ada yang menyebutnya bandros, gandos, sampai rangin. Meski namanya beda, semua punya ciri khas yang sama, sederhana tapi penuh rasa. Sekarang kue pancong juga makin kekinian. Ada yang ditambah coklat, keju, dan topping lainnya. Tapi buat pecinta rasa tradisional, pancong original dengan sedikit gula di atasnya tetap juara. Sudah mencicipi kue pancong hari ini?

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

merasa tidak punya semangat ketika jauh dari media sosial, atau sering susah tidur, mudah cemas, stres, sampai terlalu memperhatikan informasi yang kurang penting, hati-hati pada kondisi yang disebut brain rot ini. Brain rot adalah kondisi ketika kemampuan berpikir menurun karena terlalu sering menonton konten berkualitas rendah atau receh di internet. Meski tidak termasuk dalam kondisi medis, brain rot tetap tidak bisa dibiarkan karena bisa menimbulkan kecemasan bahkan depresi loh ya. Salah satu cara terbaik adalah tidak bermain ponsel selama lebih dari 2 jam per hari. Dan ada aktivitas lain yang tidak kalah menarik dan bisa meminimalkan penggunaan ponsel. Contohnya, olahraga, bergabung dengan komunitas, shopping, atau sekedar jalan-jalan di lingkungan tempat tinggal. Jika merasa kesulitan melepaskan diri dari media sosial, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Ya, pendengar, Satlantas Polres Palangkaraya ingatkan pentingnya patuh terhadap marka jalan. Satuan Lalu Lintas Polresta Palangkaraya mengingatkan masyarakat agar selalu mematuhi rambu dan marka jalan sebagai upaya menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dan melalui Kompol Hermanto, sebagai Kasat Lantas Polresta Palangkaraya mengatakan bahwa rambu dan marka jalan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi oleh seluruh pengguna jalan. Keberadaan rambu dan marka berfungsi untuk mengatur arus lalu lintas sekaligus mencegah terjadinya kecelakaan di jalan raya. Menurutnya, kepatuhan terhadap rambu dan marka jalan menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan budaya berlalu lintas yang aman dan tertib. Hermanto menegaskan juga bahwa kepatuhan terhadap aturan lalu lintas bukan hanya bertujuan menghindari sanksi atau tindakan penegakan hukum. Lebih dari itu, kepatuhan merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri maupun pengguna jalan lain. Sikap tertib berlalu lintas dinilai menjadi tanggung jawab bersama demi menciptakan lingkungan berkendara yang aman. Satlantas Polresta Palangkaraya berharap kesadaran masyarakat untuk mematuhi rambu dan marka jalan terus meningkat. Ya, pendengar, Prosatu RRI Palangkaraya yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan baik menuju ataupun kembali begitu ya, setelah weekend pada minggu ini, tetap berhati-hati di jalan dan penting untuk mematuhi marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas. Semoga para pendengar yang mungkin akan kembali ke kampung halamannya atau bersiap untuk beraktivitas agar tetap selamat sampai tujuan.
2: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

0: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa program makan bergizi gratis MBG dikabarkan tetap berjalan selama libur sekolah semester 2 pada 2026. Faktanya, klaim video yang menarasikan program makan bergizi gratis MBG tetap beroperasi selama libur sekolah tahun ini adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, dalam video aslinya, pelaksanaan program makan bergizi gratis selama libur sekolah itu dilakukan pada periode Desember 2026. Sementara untuk libur sekolah Juni sampai dengan Juli 2026, pemerintah Indonesia melalui BGN memastikan telah menghentikan program MBG selama 18 hari demi menghemat anggaran. Penghentian sementara program MBG selama libur sekolah juga akan digunakan untuk evaluasi guna menyelesaikan permasalahan regulasi tata kelola program tersebut. Dengan begitu, harapannya program MBG dapat berjalan lebih baik sesuai dengan kondisi di lapangan. Sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya, Cynthia Baga, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap anak terlahir dengan harapan besar. Harapan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Dan semua itu dimulai dari gizi yang cukup. Gizi cukup bukan soal makanan mahal. Yang penting beragam dan seimbang. Karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air bersih.
1: Untuk ibu hamil, gizi seimbang membantu pertumbuhan janin. Untuk bayi, ASI eksklusif 6 bulan pertama adalah kunci. Dilanjutkan dengan MPASI bergizi sesuai usia. Protein dari ikan, telur, tempe, dan kacang-kacangan sangat penting untuk pertumbuhan. Begitu juga zat besi, kalsium, dan vitamin.
0: Jangan lupa, kebersihan juga berperan. Cuci tangan, air minum yang aman, dan lingkungan sehat membantu penyerapan gizi lebih optimal. Gizi cukup, tumbuh optimal. Mari jaga asupan gizi sejak dini demi masa depan anak yang lebih sehat dan penuh harapan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Ya, pendengar, saatnya dalam Gema Nuansa Senja, kita dengarkan pengajian ayat Al-Quran pembacaan surah. Surah Ali Imran 133 sampai 133 136. Berikut ini, selamat mendengarkan.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluas-seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menjalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: kehidupan dunia. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan bermegah-megahan di antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Artinya, dunia hanya sementara, jangan sampai membuat kita lupa akan akhirat.
1: Ya pendengar, mari kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Durrul Mansur. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar, mari kita dengarkan laporan langsung jalur utama ruas Jalan Kereng Pangi. Box culvert ambles membuat antrian dari arah Sampit Palangkaraya dan sebaliknya lumpuh total. Perbaikan diperkirakan 2 jam. Aparat kepolisian mengatur lalu lintas. Pemkab Katingan mengerahkan dump truck untuk melakukan pengurukan baru koral. Ya. Saat ini kita telah terhubung dengan rekan Edi Suroso. Silahkan laporannya.
1: Ya, terima kasih rekan di studio. Pendengar, saat ini saya berada di jalur Kereng Pangi, di mana tempat saya mengabarkan ini terjadi kelumpuhan total ruas jalur utama, tepatnya di desa Banut Kalanaman, Cilikriwut, kilometer 11 arah Kereng Pangi, yang tadi siang jam 1 atau jam 13 itu terjadi ambles ya, box culvert atau jembatan mengalami ambles dan juga runtuh, sehingga hal ini membuat antrian panjang kendaraan bermotor roda 2 dan 4 terpaksa harus antri sepanjang kurang lebih 5 sampai dengan 10 km. Karena memang jalur utama Kereng Pangi ini adalah satu-satunya akses jalan. Adapun jalur alternatif, yaitu di arah Pendahara, ini memerlukan waktu yang panjang sehingga masyarakat pengendara roda 2 dan 4 harus rela antri begitu ya. Karena memang jalur ini lebih cepat ketika menuju dari Kota Palangkaraya Sampit, Sampit Palangkaraya. Sehingga kebanyakan dari sopir angkutan umum dan juga sopir pribadi ini mereka berdiam diri di rest area terdekat, yaitu di rumah makan, karena memang diperkirakan perbaikan jalur jembatannya ambles ini memerlukan waktu 2 jam seperti yang kami dapat informasi dari aparat kepolisian, karena saat ini juga aparat kepolisian sudah mengerahkan personelnya untuk mengatur lalu lintas. Kemudian Pemkab atau pemerintah Kabupaten Katingan juga saat ini mengerahkan dump truck untuk mengangkut batu koral yang nanti akan ditimbun di lokasi amblesnya box culvert tersebut. Dan kita berharap ya gerakan cepat dari Pemkab, karena ini merupakan akses satu-satunya sehingga masyarakat sangat terdampak di jalur Kereng Pangi ini. Tidak ada alternatif lain, meskipun ada tadi saya sebutkan lokasinya, jaraknya begitu jauh tempuhnya, dan ini memang masih ditunggu ya oleh seluruh elemen masyarakat yang saat ini melakukan liburan ke Sampit dan sekitarnya. Dan ini hari ini memang terlihat sangat ramai ya, arus balik liburan sekolah, dan ini nampak sekali dari antrian panjang dan juga antrian di sejumlah rest area yang kami pantau di Rahayu, yaitu di rest area yang biasa ditempati oleh sopir angkot mengistirahatkan penumpang, dan di sinilah tempat ada fasilitas musola, dan ini sudah masuk waktu maghrib, dan ini masyarakat penumpang ini memilih untuk berdiam di sini, karena kalaupun memaksakan lanjut perjalanan maka juga akan mengantri, sehingga mereka memilih untuk menunggu 2 jam agar bisa menuju ke Kota Palangkaraya maupun sebaliknya. Dan kondisi cuaca saat ini juga terlihat mendung. Kita berharap mudah-mudahan perbaikan darurat jembatan box culvert yang ambles dan runtuh ini bisa cepatnya digarap. Kalau bisa, kita berdoa dan berharap pada seluruh pihak-pihak terkait seperti Dinas Perhubungan, Pemkab, PUPR dan lainnya bisa bergerak cepat untuk melakukan langkah-langkah antisipasi dan juga membuat solusi agar jalur ini bisa dilalui oleh kendaraan bermotor dan juga kendaraan roda 4 maupun bus, yang mungkin tentu saja ini sangat berdampak ya, karena memang jalur ini juga dilalui oleh angkutan berat seperti truk ya, ada CPO dan juga bis transportasi bus yang saat ini juga masih bertahan kami lihat di RS area terdekat. Demikian Edi Suroso melaporkan langsung live dari Kereng Pangi. Kembali ke studio bersama rekan kami di sana.
0: Iya, baik, terima kasih rekan Edi Suroso atas laporannya. Ya, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Mari kita dengarkan Antara Ada dan Tiada Nagita Slavina.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ihi, ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Aduh, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kah apa ini?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan?

kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

Tahukah Anda, menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000? Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Akhirnya sampai juga di pos bayangan. Capek banget. Makan dulu ah, biar bertenaga lagi.
4: Andy, itu bungkus plastiknya jangan ditaruh di situ. Masukin ke kantong kecil di tas kamu dulu.
3: Aduh Mai, cuma satu plastik kecil doang kok. Nanti juga ketimbun tanah, ribet banget.
4: Denger ya, gunung itu tuh kan bukan cuma tempat kita buat foto-foto. Ini tuh rumah bagi satwa liar dan juga sumber air warga di bawah. Kalau semua pendaki mikir, cuma satu plastik, gunung ini bakal jadi gunung sampah, bukan gunung hutan.
3: Iya juga sih. Lihat, ada monyet di situ. Kasih biskuit biar mendekat.
4: Jangan, stop. Kita tuh gak boleh kasih makan satwa liar. Itu bisa bikin mereka ketergantungan dan merusak insting alaminya. Kita di sini tamu, Ndi. Kita tuh harus hargai alam dan adat warga lokal di sini. Berwisata itu soal meninggalkan jejak syukur, bukan jejak sampah. Hormati alamnya, hargai budayanya.
5: Jadilah petualang yang bertanggung jawab. Bawa pulang sampahmu, jaga jarak dengan satwa, dan muliakan adat setempat. Pariwisata berkelanjutan dimulai dari kamu.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Minggu 5 Juli 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya,
2: ini bisa menjadi wadah bagi produk UMKM, kerajinan, atau juga makanan olahan warga agar nanti bisa memiliki daya saing.
3: Jadi arahnya kan ke IKN, cuma jalurnya nanti kita menunggu dari inilah, dari kementerian kepastiannya.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Cynthia Baga.

0: Bergerak kita awali ke berita pertama, Koperasi Desa Merah Putih sebagai wadah pengembangan UMKM terus mendorong pengelolaan usaha yang lebih baik melalui pengadaan pelatihan. Melalui kerjasama dengan akademisi, penyusunan model bisnis dan evaluasi kinerja juga terus ditingkatkan. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Ini bisa menjadi wadah bagi produk UMKM, kerajinan, atau juga makanan olahan warga agar nanti bisa memiliki daya saing.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian atau DPK UKMP terus mengembangkan program Koperasi Desa Merah Putih untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. DPK UKMP Kota Palangkaraya juga menggandeng para pelaku UMKM agar usaha mereka dapat berkembang dan memiliki pasar yang lebih luas. Kabid Koperasi DPK UKMP Kota Palangkaraya, Yunita Andri mengatakan, pihaknya mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan level usaha guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu langkah yang dilakukan ialah mengadakan berbagai pelatihan melalui kerjasama dengan akademisi dan praktisi.
1: Harapannya adalah Koperasi Merah Putih ini bisa menjadi wadah bagi produk UMKM, kerajinan, atau juga makanan olahan warga agar nanti bisa memiliki daya saing. Caranya gimana? Caranya kita sering melakukan pelatihan-pelatihan kepada Koperasi Merah Putih yang narasumbernya kita datangkan dari berbagai sektor, misalnya akademisi maupun praktisi.
2: Lebih lanjut, dosen manajemen Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Ahyar Junaidi mengatakan, kerjasama dengan akademisi tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan pengembangan bisnis UMKM melalui pelatihan. Kerjasama tersebut juga dapat membantu pengembangan kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih, termasuk dalam evaluasi kinerja dan penyusunan model bisnis.
3: Perguruan tinggi misalnya dapat berkontribusi melalui mengadakan pelatihan-pelatihan, pendampingan manajemen, ya, penyusunan model bisnis hingga evaluasi kinerja operasi, kinerja koperasi. Itu sangat-sangat penting dilakukan oleh Koperasi Merah Putih.
2: Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan praktisi dinilai menjadi kunci agar Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya berdiri secara administratif. Pendampingan yang berkelanjutan diharapkan mampu memperkuat manajemen, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah memastikan kajian kereta api Palangkaraya menuju Banjarmasin telah selesai dilakukan. Tinggal menunggu keputusan dari pemerintah pusat terkait pembangunan rel. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Jadi arahnya kan ke IKN, cuma jalurnya nanti kita menunggu dari inilah, dari kementerian kepastiannya.
5: Rencana pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan telah rampung dilakukan. Jalur kereta api ini selanjutnya akan terkoneksi dengan berbagai wilayah di Pulau Kalimantan seperti Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi mengatakan kajian untuk jalur kereta api di wilayah Kalimantan Tengah telah selesai dilakukan khususnya pada rute Palangkaraya Banjarmasin Kalimantan Selatan. Menurutnya jalur tersebut menjadi bagian dari jaringan perkeretaapian yang nantinya akan terhubung dengan wilayah Kalimantan lainnya hingga menuju IKN di Kalimantan Timur. Jalur tersebut diperkirakan akan melintasi Kota Palangkaraya, Kabupaten Pulang Pisau, sebelum terhubung ke Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan konsep operasional kereta api tersebut, kemungkinan akan melayani angkutan penumpang sekaligus angkutan barang.
4: Kepastian trase, trayeknya, lewat mana nanti dari pusat lah, kita menunggu aja cepatnya. Jadi arahnya kan ke IKN, cuma jalurnya nanti kita menunggu dari inilah, dari kementerian kepastiannya. Kalau yang sudah pasti, yang Kaltek sudah selesai, kajiannya kan Palangkaraya Banjarmasin. Nanti arahnya ke IKN. Yang kita sudah dibantu dari kementerian, itu kajiannya itu adalah Palangkaraya menuju Banjarmasin. Untuk wilayah Kalimantan Tengah ya. Nah itu yang pasti. Kemudian nanti berlanjut di provinsi-provinsi yang lain. Ini di mix ya, kombinasi antara orang dan barang. Tapi nanti kan kebijakan semuanya ada di kementerian.
5: Sementara itu, rencana pembangunan kereta api di Kalimantan mendapat berbagai tanggapan dan dukungan dari sejumlah pihak, terutama legislator Kalimantan Tengah. Wakil Ketua 2 DPRD Kalimantan Tengah Muhammad Ansyari menyebut, Pembangunan kereta api dapat memberikan dampak besar dalam dunia perekonomian dan investasi di wilayah Kalimantan untuk masa yang akan datang. Ansari menyebut hadirnya kereta api nantinya akan mengubah kegiatan perekonomian masyarakat di seluruh daerah Kalimantan Tengah dari barat hingga utara.
6: Ide sebenarnya sejak dalam rencananya juga makan anggaran waktu yang panjang melihat kebijakan tentu berganti pemerintahan dari Pak SBY ya. Dan di sebuah prosesi terkait kereta ini bisa menyambung di beberapa provinsi sangat berdampak utama dalam distribusi barang bisa berguna Kalimantan.
5: Ide pembangunan kereta api ini ditambahkan Muhammad Ansari sudah ada sejak era Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Gubernur Kalimantan Tengah pada saat itu Agustin Teras Narang untuk membungkam seluruh kota yang ada di Kalimantan melalui rel kereta api. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kapuas mulai menginventarisasi usulan lokasi wilayah pertambangan rakyat WPR untuk komoditas emas dari masing-masing kecamatan. Langkah ini dilakukan melalui pembahasan lintas sektor sebagai tahap awal untuk memastikan setiap usulan memiliki data yang valid, dapat dipertanggungjawabkan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas, Kusmiati, mengatakan inventarisasi tersebut bertujuan menghimpun usulan lokasi WPR dari kecamatan yang memiliki potensi pertambangan rakyat. Menurutnya, setiap usulan harus disusun secara cermat melalui koordinasi lintas sektor dan didukung data yang akurat agar dapat menjadi dasar penyusunan usulan WPR. Komoditas emas di Kabupaten Kapuas. Kusmiati menegaskan pemerintah Kabupaten Kapuas berkomitmen mengelola potensi sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan tersebut harus tetap mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, menjaga kelestarian lingkungan, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan usulan WPR yang mengacu pada regulasi yang berlaku, dan memperhatikan aspek tata ruang, kelestarian lingkungan, serta kepentingan masyarakat sebagai dasar pengembangan pertambangan rakyat yang berkelanjutan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mendukung inovasi Polres Gunung Mas dalam mendekatkan pelayanan surat keterangan catatan kepolisian SKCK kepada masyarakat, khususnya

0: Menurutnya, dukungan ini menjadi bentuk sinergi pemerintah daerah dalam memperluas akses pelayanan publik, terutama setelah kewenangan penertiban SKCK dipusatkan di Polres Gunung Mas yang berlokasi di Kuala Kurun. Program SKCK Gula Madu merupakan inovasi Polres Gunung Mas untuk mempermudah masyarakat di daerah hulu mengurus SKCK tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke Mapolres. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengecam keras aksi brutal yang diduga dilakukan bandar narkoba di Desa Tumbang Kalame, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, yang menyebabkan 3 personel kepolisian gugur saat menjalankan tugas memberantas peredaran gelap narkotika. Dalam keterangannya di Aula Graha Bayangkara, Mapolda Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran menegaskan bahwa perlawanan terhadap aparat penegak hukum merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi dan seluruh pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku. Gubernur juga menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya Aibda Yudi Pradana Putra, Bribda Nopandiri Ramadan, dan Ibda Sumaryanto, personel Satres Narkoba Polres Katingan. Atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, ia mendoakan agar ketiga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut.
1: Berharap ya, harus hukum seberat-beratnya ya, tidak pikiran yang lain ya.
2: Untuk bandarnya kan sempat lari juga nih, sampai saat ini belum.
1: Saya sampai dapat ya.
0: Menurut Agustiar Sabran, peredaran narkoba merupakan ancaman serius yang merusak masa depan generasi bangsa dan mengganggu keamanan masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga mendukungan langkah aparat penegak hukum dalam memberantas jaringan narkotika hingga ke akar-akarnya tanpa kompromi. Masyarakat juga diajak untuk berperan aktif memberikan informasi dan mendukung upaya pemberantasan narkoba di wilayah Kalimantan Tengah. Sementara itu, proses pencarian terhadap personel Satres Narkoba Polres Katingan telah berakhir berkat kerja keras tim gabungan dari Polda Kalimantan Tengah, Polres Katingan, serta dukungan masyarakat yang ikut menyisir lokasi kejadian. Di saat yang sama, aparat kepolisian terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang terlibat dalam penyerangan tersebut. Dapat segera ditangkap dan diproses secara hukum agar memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban, sekaligus menjadi peringatan tegas terhadap setiap bentuk perlawanan kepada aparat negara. Prancis berhasil lolos ke babak 16 besar setelah menumbangkan Paraguay 1-0. Melalui tendangan penalti Kylian Mbappe, selanjutnya Prancis akan menghadapi Maroko untuk maju ke babak 8 besar. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan. Bumi, the World Cup, legenda
3: lahir dari Prancis memastikan tempat ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Paraguay dengan skor 1-0 pada laga babak 16 besar. Gol tunggal Kylian Mbappe melalui titik penalti pada babak kedua menjadi pembeda dalam laga yang berlangsung sengit. Sejak peluit awal dibunyikan di Philadelphia Stadium Minggu 5 Juli 2026, Prancis langsung mengambil kendali permainan. Tim asuhan Didier Deschamps mendominasi penguasaan bola dan berulang kali menekan pertahanan Paraguay yang memilih bermain lebih rapat. Meski tampil dominan, Leblus kesulitan menciptakan peluang bersih pada babak pertama. Lini belakang Paraguay yang dipimpin Gustavo Gomez mampu meredam pergerakan Mbappe dan kawan-kawan sehingga skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, intensitas serangan Prancis semakin meningkat. Didier Deschamps memasukkan Désiré Doué untuk menambah daya gedor di sektor sayap dan pergantian itu akhirnya membuahkan hasil. Pada menit ke-69, wasit menunjuk titik putih setelah meninjau tayangan VAR yang memperlihatkan Diego Gomez melanggar Doué di dalam kotak penalti.

Keputusan tersebut sempat diprotes para pemain Paraguay, tetapi penalti tetap diberikan kepada Prancis. Mbappe yang maju sebagai eksekutor tidak menyia-nyiakan peluang tersebut. Penyerang Real Madrid itu sukses mengecoh Orlando Gil untuk membawa Le Blues unggul 1-0 di menit ke-70. Gol tersebut membuat Paraguay mulai berani keluar menyerang demi mengejar ketertinggalan. Namun, rapatnya lini belakang Prancis membuat peluang Paraguay sulit berkembang. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 tetap bertahan untuk kemenangan Prancis. Hasil ini membawa Le Blues melangkah ke babak perempat final, di mana mereka akan menghadapi Maroko.

0: Demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya, Cynthia Baga, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kumpul-kumpul, ada informasi penting.
4: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita. Dilaksanakan di posyandu dan puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo cek kesehatanmu.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: video guys.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
1: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
0: Video
5: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
6: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
5: Paling
6: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup. Tidak.
7: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Ya, pendengar, mari kita ikuti bersama Warta Berita Pro 3 Jakarta.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Jamal meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Sitkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR Code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
8: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
9: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
10: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
9: Terpisah, seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku, hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
11: Banyak pelanggar yang

0: Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
1: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
2: Modal nambah.
1: Jadi dulu.
2: Rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
1: Tetap ya gitu.
2: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
1: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
3: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
4: Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
3: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
4: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
3: Iya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya.
1: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
5: Perkiraan perubahan kan tergantung. Jadi harga perkiraan maksimal, minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
1: Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
5: Baru ada seminggu.
1: Seminggu jualan tetap?
5: Ya pasti menurun, soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, ibaratnya dapat satu bar kan sekarang.
1: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
6: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat, mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
7: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
6: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
8: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya, Dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
6: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana melampaikan laporannya.
9: Agar kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
10: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
9: Agar kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan

0: melaksanakan podaan ini, adat keberesan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
1: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Mabetang Sejahtera.
2: Program Kartu Mabetang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Mabetang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran beserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
1: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026 bersama saya Puji. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walsh, Gabriel Motumbo, dan Luka Menalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Mukhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim.
2: Nah ini yang terakhir ini fokus mau sudah ya, ini juga bisa loh, bisa bergabung dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Ragnar Oratmangun juga pemain-pemain handal, mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
3: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL itu yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencap menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi, dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Ya, pendengar, selamat malam. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, senang sekali saya, Cynthia Baga, dapat kembali menemani Anda dalam mimbar agama Kristen. Puji Tuhan, karena pada malam hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan melalui tema Hidup Menjadi Garam dan Terang Dunia yang diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Dan pendengar, pada kesempatan ini telah hadir bersama kita Ibu Novi Pratenti STH selaku penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Palangkaraya yang akan menyampaikan renungan dan pesan-pesan rohani bagi kita semua. Kiranya melalui perenungan firman Tuhan malam ini, kita semakin dikuatkan untuk menjadi pribadi yang membawa kasih, pengharapan, dan terang di tengah keluarga, lingkungan, maupun masyarakat. Selamat mengikuti mimbar agama Kristen hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan Ibu Novi Pratenti.
4: Ya, baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Shalom, selamat malam sahabat RRI yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16, mari kita merendahkan diri kita, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu saat kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami, berikanlah kami hikmat agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Menjadi dasar perenungan kita pada saat malam hari ini dari Injil Matius, pasal yang ke-5, ayat yang ke-13, sampai ayat yang ke-16, di bawah perikop garam dunia dan terang dunia. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Shalom sahabat RRI dimanapun berada yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini saya mengambil sebuah tema yaitu hidup menjadi garam dan terang dunia. Ketika kita diundang untuk mengikuti atau menghadiri pesta pernikahan, pasti ada begitu banyak jenis makanan yang dihidangkan. Bayangkan jika dari jenis-jenis makanan itu, menu-menu itu tidak diberikan garam atau penyedap rasa, apa yang akan kita rasakan? Atau bisakah kita bayangkan jika dunia yang indah ini tidak memiliki terang? Garam dan terang adalah dua bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita manusia. Hari ini yang menjadi inti perenungan kita ialah tentang garam dan terang. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16 menceritakan tentang salah satu isi khotbah Yesus di bukit yang mengangkat tema garam dan terang dunia. Yesus mengatakan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah akan diasinkan?" Yesus juga berkata demikian, "Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Tentunya kita semua tahu bahwa garam selalu membawa rasa pada suatu makanan. Begitu juga dengan terang, selalu memperjelaskan sesuatu. Hakikat dari garam adalah rasa, dan garam hanya bisa dikatakan sebagai garam kalau dia selalu memberikan rasa. Begitu juga dengan cahaya yang selalu mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi. Sebagai manusia, kita juga dituntut untuk menjadi garam dan terang dunia bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Rasa yang dimaksud bukanlah rasa dalam arti ilmiah, tetapi lebih menunjukkan pada kualitas diri kita yang kita bawa dalam kehidupan kita setiap harinya. Selayaknya garam yang memberi efek, memberi dampak dan memberi rasa pada sesuatu makanan yang kita makan, maka sebagai manusia kita juga harus membagikan kualitas diri kita yang kita punya dalam kehidupan kita. Sahabat RRI yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada, kedekatan kita dengan Tuhan hendaklah selalu kita bagikan dalam kehidupan kita. Tetapi ingat bahwa Tuhan menegaskan bahwa kiranya garam itu janganlah menjadi tawar. Artinya bahwa janganlah di kemudian hari kita tidak lagi memberi dampak positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan yang selalu memberikan berkat bagi kita, hendaknya kita salurkan juga berkat itu kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Dengan demikian kita menjadi pembawa rasa bagi orang lain. Untuk menjadi garam sejati tentunya kita juga harus memperhatikan kualitas dalam diri kita. Kita diharapkan selalu memperkuat relasi hubungan kita dengan Tuhan. Begitu juga dengan terang. Untuk menjadi terang yang sejati, kita diharapkan untuk selalu dekat dengan terang yang sejati itu, yaitu dengan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita orang percaya. Dengan demikian kita dapat juga menerangi kehidupan orang lain. Bagaimana kita dapat menerangi orang lain jika kehidupan kita sendiri gelap dan bahkan tidak memiliki setitik cahaya dalam kehidupan kita? Tuhan mengharapkan bahwa terang yang kita bawa senantiasa membuat orang melihat perbuatan Allah yang begitu besar, yang begitu baik, dan pada akhirnya mereka akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sahabat RRI yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada, hidup menjadi garam dan terang dunia dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-16 adalah panggilan untuk membawa dampak positif di lingkungan sekitar kita. Menjadi garam berarti mencegah kebusukan moral dan memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Dan menjadi terang berarti menjadi teladan melalui tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan kita agar orang lain melihat perbuatan baik dan memuliakan nama Tuhan. Apa yang perlu kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari dari Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16 ini? Yang pertama, dalam kehidupan keluarga kita. Jadilah pendengar yang baik dan pembawa damai, tunjukkan kasih tanpa syarat yang kita berikan di rumah kita terhadap keluarga kita, sehingga keluarga kita merasakan kenyamanan dan kehangatan dalam kita membangun komunitas di dalam kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita. Yang kedua, di lingkungan pekerjaan kita. Kita menunjukkan integritas yang tinggi, bekerja dengan jujur, menolak segala bentuk kecurangan, dan siap membawa rekan kerja yang sedang kesulitan. Kita bisa membantu orang yang sedang membutuhkan pertolongan kita di dalam dunia pekerjaan kita. Dan yang ketiga, di tengah lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kita, kita bisa menunjukkan kepedulian terhadap tetangga kita dan lingkungan sosial kita. Kebaikan kecil yang kita tabur setiap hari akan memberikan pengaruh yang besar bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sahabat RRI yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kehidupan kita hari ini telah memberikan rasa yang baik dan menerangi jalan bagi orang lain? Sekali lagi pertanyaannya untuk kita, apakah kehidupan kita hari ini telah memberikan rasa yang baik dan menerangi jalan bagi orang lain? Ingatlah bahwa untuk menjadi garam dan terang dunia, kita harus mendekatkan diri pada Tuhan. Kualitas yang kita miliki dari relasi kita dengan Tuhan, itu yang akan kita bagikan bagi sesama kita. Dengan demikian, kita bukan hanya menjadi saluran berkat, tapi kita menjadi pembawa rasa bagi orang lain. Biarlah Tuhan memampukan kita untuk menjadi garam yang membawa dampak baik, mencegah keburukan dan menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Serta memberikan hikmat agar perkataan dan tindakan kita senantiasa menjadi berkat. Jadilah terang yang bersinar di tengah kegelapan dunia ini, dan biarlah kehidupan kita memancarkan kasih Kristus, sehingga melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Marilah kita menjadi garam dan terang dunia bagi banyak orang. Dalam Matius 5 ayat 16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk menjadi garam dan terang dunia. Mampukan kami untuk hidup berdampak, membawa kebaikan dan menjadi teladan bagi sesama kami dimanapun kami berada. Biarlah perbuatan kami selalu memancarkan kasih-Mu, agar banyak orang melihatnya dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
3: Puji Tuhan, kita telah bersama-sama mengikuti mimbar agama Kristen dengan tema Hidup Menjadi Garam dan Terang Dunia berdasarkan Injil Matius 5 ayat 13-16. Firman Tuhan tadi mengingatkan kita, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Dan pendengar, kiranya firman ini menjadi penyemangat bagi kita untuk senantiasa menjadi garam yang memberi rasa serta terang yang membawa kasih, damai, dan pengharapan di tengah keluarga, tempat kerja, maupun lingkungan sekitar. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Novi Pratenti, STH Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kota Palangkaraya, atas firman Tuhan dan pesan-pesan rohani yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan malam ini menjadi berkat dan terus hidup dalam setiap langkah kehidupan kita. Pendengar, saya Cynthia Bagas sekaligus pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Palangkaraya. Sampai jumpa kembali dalam mimbar agama Kristen berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar RRI Religi Kristen, bersama saya Pendeta Susana Friskila.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya. Kepada prakirawan yang bertugas, kami persilahkan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk esok hari, Senin 6 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Lalu menjelang siang hari hingga sore hari, diperkirakan cuacanya masih akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Lamandau, Kota Waringin Barat bagian utara, Seruyan bagian utara, Katingan bagian utara, Gunung Mas bagian utara, sebagian Kapuas bagian utara, Murung Raya dan Barito utara berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Begitu juga pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan masih akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Lamandau bagian timur, Kota Waringin Barat bagian utara, dan Seruyan bagian utara diperkirakan hujan ringan pada malam harinya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari, diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat laut, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Lamandau, Kota Waringin Barat bagian utara, dan Seruyan bagian utara. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kalimantan Tengah, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan terima kasih.
0: Ya baik, terima kasih kembali rekan kami prakirawan Arin atas informasi Anda terkait perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan pendengar, tentunya juga saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang akan menemani Anda di hari ini Minggu 5 Juli 2026. Pendengar, setelah informasi perkiraan cuaca tadi dalam Palangkaraya malam ini, kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Belenggu Cinta Palsu.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan

0: Kamu ini permata di kampung kita, pantas mendapatkan yang terbaik. Aku punya sedikit buah tangan dari kota. Ini khusus untuk Bawi kesayangan Amang.
1: Tapi Amang,
0: jangan sungkan nak. Amang sayang sekali padamu. Kamu seperti anak Amang sendiri. Kalau ada apa-apa, ceritakan saja padaku ya. Aku akan selalu melindungi.

0: Ayah, masih lama kah mancingnya? Aku sudah lelah nih.
1: Sabar sedikit lagi. Kalau dapat satu ekor lagi, baru kita pulang.
0: Lihat ayah, ada yang mendekat. Perahu siapa itu?
1: Hei, Untung. Kau rupanya sudah lama kembali ke sini.
2: Anakmu makin cantik saja, Menteng. Ya, aku baru kembali dari seberang. Nanti malam aku mampir ya. Ada sedikit oleh-oleh untukmu sekeluarga.
3: Wah, terima kasih banyak. Silahkan datang saja. Aku ada di rumah. Ya, siapa?
2: Oi, Menteng. Lupakah kau? Tadi siang kan aku janji kemari.
3: Oh iya, silahkan masuk.
2: Mana Bawi Intanmu, kawan? Sudah tidur kah?
3: Dia ada latihan tari mandau di balai desa. Sebentar lagi kan hari jadi kampung kita.
2: Tidak terasa ya. Dulu masih pakai popok, sekarang pakai pupur.
3: Ini pun aku pusing. Dia minta lanjut SMA ke kota. Sejak ibunya meninggal, kami kan hanya hidup berdua, Untung.
2: Iya, semua akan baik-baik saja, kawan. Intan kan anak yang penurut.
4: Menteng, ayah Intan, belum menyadari apa yang akan terjadi setelah kedatangan sahabat lamanya itu. Begitu pula dengan Intan yang akan menghadapi persimpangan jalan hidup, memilih berbakti atau menentukan nasibnya sendiri.

0: Baik, anak-anak. Selesai sudah latihannya. Hati-hati di jalan kalau pulang. Selamat beristirahat ya.
1: Makasih, Kak.
2: Intan, Bawi Nyai.
3: Semakin hari semakin cantik saja.
4: Terima kasih, Amang.
3: Tarianmu tuh sungguh memukau, Nak. Leluhur itu pasti bangga melihatnya.
4: Terima kasih, Amang.
3: Kamu ini permata di kampung kita. Pantas mendapatkan yang terbaik. Aku punya sedikit buah tangan dari kota. Ini khusus untuk Bawi kesayangan Amang.
4: Tapi Amang,
3: jangan sungkan, Nak. Amang sayang sekali padamu. Kamu seperti anak Amang sendiri. Kalau ada apa-apa, ceritakan saja padaku ya. Aku akan selalu

0: Kata-kata manis untung sesaat membuai Intan. Ia merasa diperhatikan dan disayangi. Ini bukan sekali Intan diberikan berbagai macam hadiah, hingga sang ayah merasakan kejanggalan dan merasa tidak nyaman.
1: Intan, Untung sering memberimu hadiah. Apa saja yang dia katakan padamu, nak?
2: Dia bilang aku cantik dan berbakat ya. Dia baik kok padaku.
1: Hati-hati, nak. Terkadang kebaikan bisa menyembunyikan niat buruk. Ingatlah pesan Ulu Bakas tuh. Jangan mudah percaya pada orang yang baru datang.
0: Untung semakin gencar mendekati Intan dan Menteng. Ia menawarkan bantuan ekonomi, memuji Intan di depan banyak orang, bahkan mulai menyinggung soal perjodohan dengan dalih melestarikan adat dan menghindari bala atau musibah bagi keluarga jika

0: cepat dinikahkan agar terhindar dari perbuatan salah. Saya siap menjadi tempat berlindung bagi Intan dan keluarga kalian.
1: Untung, maaf kami menyela. Adat kita tidak pernah mengajarkan pernikahan di bawah umur dengan paksaan. Bawi Intan masih memiliki hak untuk menentukan masa depannya.
2: Maaf ayah, aku cerita soal ini ke Indu Bayur. Karena aku juga butuh pendapat dari orang dewasa. Apalagi Indu Bayur, perempuan yang paling mengenalku di kampung ini.
3: Urus saja anak-anakmu Indu Bayur. Kamu cuma penari mandau dan guru Intan di kampung. Ternyata belum paham adat yang sebenarnya. Kamu paham kan akibat menolak lamaran? Bisa kena bala keluarga ini. Betul Menteng?
1: Cukup Untung. Saya sudah mendengar semuanya. Adat kita menjunjung tinggi kebebasan dan kehormatan setiap individu, termasuk bawi kita. Hak-hak perempuan kampung kita. Pernikahan harus didasari kesepakatan kedua belah pihak, bukan paksaan, apalagi manipulasi.
4: Ini urusan keluargaku, Indu Bayur.
1: Perlu kau ketahui, Menteng. Perbuatan Untung mencoreng nilai-nilai luhur adat Dayak. Ekspresi sayang dia kepada Intan itu terlalu berlebihan. Dan pemaksaan kehendak bukanlah cara untuk menghormati perempuan. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk pelecehan terselubung. Aku sebagai seorang perempuan jadi tahu perasaan Intan. Apalagi Untung seringkali menonton kami latihan menari.
5: Hah? Kenapa Intan tak pernah cerita? Benar-benar rendahan kau Untung.
3: Aduh, cukup.
6: Indu Bayur dengan karifannya melihat jelas manipulasi Untung. Dan akhirnya Intan mendapatkan kembali kebebasannya berkat keberanian Indu Bayur membela kebenaran, memberikan dukungan dan perlindungan.

0: Terima kasih Induk Bayur. Terima kasih Intan. Aku menyesal. Hampir saja dibutakan oleh kata-kata manis Untung.
1: Ya, sama-sama. Ini sudah tugasku sebagai sesama perempuan untuk saling melindungi.
2: Aku ingin terus menari dan belajar, Ayah. Aku ingin menjadi Bawi Dayak, anak perempuan yang kuat dan berani, supaya Ayah bangga dan tidak kesusahan lagi.
3: Kisah Intan menjadi pengingat bahwa bukan hanya pernikahan dini, namun child grooming merupakan ancaman nyata, bahkan di tengah kuatnya tradisi. Dengan pemahaman adat yang benar, keberanian untuk berbicara, dan kepedulian komunitas, setiap perempuan dapat terlindungi dan berhak meraih masa depannya. Demikian drama radio persembahan Radio Republik Indonesia dengan kerabat kerja. Penulis naskah Risa Kosasi, teknik dan montase Norbei Susilo, dengan para pemain Desi sebagai Intan, Ranap sebagai Untung, Seno sebagai Menteng, Suneta sebagai Indu Bayur, Listia sebagai narator. Sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Langkah hati.
3: Yeah, yeah.
2: Sunny Chill.
3: Oh yeah.
4: Tabib Q.
5: Q.
4: What's up?

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat malam untuk Anda warga Palangkaraya dan juga mungkin yang mendengar kita di Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk Cahu, atau yang mendengar kita melalui aplikasi RRI Digital. Masih bersama saya Aminuddin yang akan menemani Anda di hari ini Minggu 5 Juli 2026, menit ke-27 lepas pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita bersuah dalam rangkaian program info dan music ya di malam harinya, dan seperti biasa kita hadir dengan lagu-lagu terbaik dan juga informasi-informasi menarik yang sudah kita siapkan untuk Anda. By the way pendengar, di malam yang cukup tenang ini ya, gimana satu weekend sudah dilewati ya, dan ini udah ke tanggal 5 di bulan Juli. Gak berasa waktu begitu cepat berlalu begitu ya. Dan kita juga menikmati sebenarnya ya apa yang sudah kita dapat, rezeki yang sudah kita jalani begitu. Dan di minggu kali ini agak kalem ya Nudin bawainnya. Ya gak apa-apa juga sih sebenarnya ya, kadang ada nuansa pengen happy-happy, kadang juga kita punya nuansa pengen ya kita rehat sebentar, tarik nafas gitu ya kan. Ada fase seperti itu. It's okay gitu ya pendengar ya. Setiap orang pernah up and down, atau mungkin juga setiap orang pernah merasakan mellow, tapi jangan jangan berlarut-larut lah begitu ya dengan kondisi nuansa hati yang tidak baik begitu. By the way pendengar, untuk mengawali info dan music kita di malam hari ini, Dunin akan muterin satu lagu dari Isaac Levy. Sebenarnya ini lagu aslinya dari Eric Pasley ya, She Don't Love You, tapi ini juga di cover versi sama Isaac Levy. Kita dengerin bersama ya dengan judul You Don't Love Me, akan menggema di ruang dengar Anda sembari menikmati waktu malam Anda, mempersiapkan segala persiapan untuk bekerja esok hari di hari Seninnya ya. Bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, inilah dia Isaac Levy dengan judul You Don't Love Me.

0: nih.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
5: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Semoga yang lagi santai di rumah atau yang masih di perjalanan, sedang lembur, jaga malam, atau mungkin lagi rebahan sambil bilang besok aja deh mikirin hidup, semuanya tetap sehat dan bahagia ya. Bareng Nudin masih di Info dan Music malam ini mendengar, dimana kita pasti merasa ya hidup ini, atau pasti pernah merasa hidup ini seperti grafik saham gitu. Wow, ngomongin grafik saham ya, kadang naik tinggi sampai senyum-senyum sendiri, besoknya turun drastis gara-gara saldo ATM ikut diet ya. Ada hari ketika semua terasa indah, bangun pagi semangat, kerja lancar, kopi enak diseruput ya, cuaca bersahabat. Tapi ada juga hari ketika alarm saja rasanya sudah menyebalkan pagi-pagi ya. Nah itulah yang namanya hidup ya pendengar ya. Kalau hidup isinya senang terus, mungkin kita malah lupa bersyukur gitu. Kalau sedih terus ya nanti produsen tisu yang paling bahagia. Karena kita nyeka air mata mulu pakai tisu ya. Jadi memang hidup itu paket lengkap. Menurut penelitian di American Psychological Association atau apa ya, kemampuan seseorang untuk bangkit setelah menghadapi tekanan disebut resiliensi atau daya lenting. Resiliensi bukan berarti kita tidak pernah sedih ya pendengar ya, tetapi mampu beradaptasi dan terus melangkah meski kadang sedang sulit. Artinya orang yang kuat itu ya pendengar bukan orang yang tidak pernah jatuh, tapi yang mau berdiri lagi. Jadi pendengar, bayangkan setiap naik perahu di Sungai Kahayan kita ya. Kalau airnya tenang, terus mungkin jalan aja akan terasa membosankan. Sesekali ada gelombang kecil supaya kita belajar menjaga yang namanya keseimbangan. Begitu pula yang namanya kehidupan. Kadang kita diberi kebahagiaan supaya terus bersyukur gitu ya. Kadang diberi juga ujian supaya tahu siapa yang benar-benar peduli. Dan yang paling penting, jangan menyerah hanya karena satu bab kehidupan terasa berat. Karena novel yang bagus juga pasti ada konflik di dalamnya ya gak sih. Jadi kalau dari halaman pertama sama sampai akhir semuanya bahagia, itu namanya brosur wisata, bukan cerita kehidupan ya. Jadi supaya malam ini makin semangat ya, selalu dengerin Pro 1, dan lagu ini juga akan kita putarkan untuk Anda. Dan Info dan Music masih menemani Anda pendengar ya. Tentunya juga kita mungkin sambil ngobrol santai dan dapat ilmu baru. Tadi kita sudah kasih info tentang resiliensi, yang mana ini diambil dari penelitian American Psychological Association atau apa. Ya, setiap orang punya best partnya masing-masing. Kayak lagunya Ed Sheeran kali ini, Best Part of Me akan menggema di ruang dengar Anda.

Belanda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest, memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzin Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

Adrian Khalif dengan 2001 kali udah ngantarin kita menit 51 lepas pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, 2000 ya, kalau kita ngomongin 2000 ya buat bayar parkir motor. Ya pendengar, kalau ngomongin tentang parkiran ya banyak banget sih mungkin yang di Palangkaraya, Nudin rasa ya tempat parkir masih banyak banget, jadi gak terlalu pusing. Karena dulu waktu Nudin pertama kali ke Palangkaraya itu kayak, wah ini kota lega banget gitu ya, sehingga kayak tempat parkir tuh mudah gitu. Waktu dulu, waktu masih di Kalsel, Nudin gak berani nyetir gara-gara gak tahu cara parkir. Sekarang udah di Palangkaraya, udah bisa sih, tapi agak ada mobilnya ya. Masih bersama saya Aminuddin, pendengar dalam Info dan Music malam ini bersama Prosator di Palangkaraya. Kalau hidup sedang di bawah, jangan buru-buru menganggap semuanya selesai. Karena elevator juga turun dulu sebelum naik ke atas. Iya gak sih pendengar? Yang penting jangan lompat dari lift aja ya, bahaya pendengar. Ada sebuah konsep yang sering dibahas dalam psikologi positif, yaitu growth mindset, yang dipopulerkan oleh psikolog Carol Dweck ya. Intinya sih sederhana gitu ya. Kegagalan bukan tanda kita bodoh, kegagalan adalah kesempatan belajar supaya lebih baik. Misalnya nih pendengar ya, hari ini ditolak pekerjaan begitu. Nah, besok mungkin justru mendapat pekerjaan yang lebih cocok gitu. Hari ini usaha sepi, siapa tahu besok bisa jadi ramai karena kita memperbaiki yang namanya pelayanan. Hari ini merasa sendirian, besok siapa tahu dipertemukan dengan orang-orang yang lebih baik, yang lebih mendukung perjalanan hidup kita. Jadi pendengar, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, menjaga kesehatan mental dapat dimulai dari hal-hal sederhana seperti kayak tidur yang cukup, tetap aktif bergerak, menjaga hubungan sosial, berbagi cerita kepada orang yang dipercaya, dan mengelola stres secara sehat. Artinya apa? Tidak semua masalah harus dipendam sendirian. Kalau ngobrol dengan sahabat, keluarga ya, atau sekedar berjalan santai sambil menikmati udara malam juga bisa membantu pikiran menjadi lebih tenang. Dan satu lagi pendengar, jangan terlalu sering membandingkan kita dengan media sosial. Ojo dibanding-banding ke gitu ya. Kayak lagu. Di Instagram orang upload liburan belum tentu upload cicilan ya gak sih? Upload senyum belum tentu upload laporan listrik ya gak sih? Ingat, media sosial itu adalah album terbaik seseorang, bukan keseluruhan hidupnya. Jadi tidak perlu merasa tertinggal, karena setiap orang punya waktunya masing-masing. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Kalau hari ini masih berjuang, ya nikmati prosesnya. Kalau hari ini sedang bahagia, ya jangan lupa bersyukur lah ya dengan keadaan saat ini. Karena hidup memang naik turun tadi. Tetapi selama kita terus melangkah ya, selalu ada harapan di masa depan kita ya. Mendengar, mungkin kita sudah berada di menit ke-54 lepas pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelum saya tutup obrolan malam ini, saya mau ngasih satu kalimat. Tidak semua hari akan menjadi hari terbaik, tetapi selalu ada sesuatu yang baik di setiap harinya ya. Untuk menjadi penyemangat kita semua ya, saya Aminuddin, itu pamit sejenak dulu. Nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat kita berpindah ke program Melody Memory. Jadi stay tune terus di Pro 1 RI Palangkaraya, di close dengan lagu Celine Grace featuring Andy Rianto dengan judul Sumpah Mati.

0: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
1: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan. Dan ini saatnya aku membuktikan diri.
0: Ayah senang. Sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, nak?
2: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
1: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
2: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia, generasi unggul sebagai agen perubahan global.
3: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gerung. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih,

0: Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada. Didampingi dengan backsound dari Vian Is Haryanto dengan judul Gang Kelinci. Sudah ngebuka program kita di Melody Memory di malam hari ini pendengar. Special request lagu-lagu jadul atau lagu-lagu nostalgianya. Boleh banget di layanan telepon kita 0536322179 atau di layanan WhatsApp kita 08 1152031 23 di malam hari ini ya. Dan sudah berani mendengar, kita coba siapa penelpon kita perdana, ada siapa? Halo, selamat malam Melody Memory, dengan siapa di mana?
1: Halo. Halo, selamat malam Melody Memory.
0: Tumben banget bisa tembus di awal-awal nih, gimana kabarnya Mama Yuda?
1: Alhamdulillah sehat baik ya. Kalau mudah masuk ya pertama,
0: alhamdulillah.
1: Masuk ya terakhir.
0: Alhamdulillah kalau begitu ya. Cuaca di Sampit gimana Mama Yuda?
1: Aman-aman aja.
0: Suara radio kita gimana? Bagus?
1: Ya bagus hari ini.
0: Oke deh. Mama Yuda mau lagu apa nih malam hari ini Mama Yuda?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa ayo?
1: Dari Raisa gak ada yang lama lah.
0: Raisa baru, Raisa masuknya request pop.
1: Oh gak ada yang lama lah.
0: Iya kalau request pop mah siang requestnya.
1: Dari ini.
0: Cari ini juga request pop tuh.
1: Masa request pop juga.
0: Kan udah rilisnya di tahun 2000-an ke atas tuh, 2005 atau 2000 berapa gitu cari ini.
1: Lanjumilah aja.
0: Mulan Jamila apa Mas tuh dulu?
1: Yang masuk.
0: Mulan Jamila apa tuh dulu judulnya?
1: Cinta Mati.
0: Cinta Mati yang berapa nih? Banyak banget Cinta Mati 1, Cinta Mati 2, Cinta Mati 3. Yang mana nih maunya?
1: Yang 3 aja deh.
0: Cinta Mati 3. Baik. Salamnya buat siapa silahkan?
1: Salamnya buat Bang Uta Pangkalan Bun. Bang Dede. Bang Pandu, Bang Umay, Bang Jepri, Bang Adi, Bang Yan Seloyo, Pak Sasa, Pak Meme, Pak Tony, Kenapa Yang Putri, Pak Freddy Putri, Bayu, Pak Agus, Bang Le, Bang Lenius, semuanya aja.
0: Oke deh. Apalagi
1: buat abang yang nanti doang salam sayang selalu.
0: Ihiu, kiu kiu.
1: Salam segalanya juga.
0: Oke deh.
1: Tadi malam gak bisa nelpon.
0: Kenapa tuh?
1: Dari jam 5 sampai jam 3.
0: Oh listrik. Tapi radio kita aman ya? Radio kita tetap mengudara gak waktu listrik mati?
1: Ini gak bisa denger radio.
0: Oh radionya pakai listrik. Oke deh, hari ini nikmatin radio
1: jam 5 sore sampai jam 3 subuh.
0: Aduh lama banget ya.
1: Iya lama, tadi malam.
0: Oke deh, gak apa-apa kalau begitu. Mungkin
1: begadang kalau mereka.
0: Iya, ngerjainnya malam kali minggu. Ya malam minggu begadang. Terima kasih banyak Mama Yuda.
1: Ya Bang Aminuddin yang partnernya, moga selalu sehat juga.
0: Amin.
1: Lancar aktivitas dan selalu sukses, lancar rezeki dan aktivitas.
0: Amin.
1: Selalu bahagia, happy juga.
0: Amin.
1: Mana malam minggunya?
0: Oke deh.
1: Okay. Ya itu aja ya.
0: Siap.
1: Selamat malam, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya ada siapa? Halo, selamat malam.
2: Oh, selamat malam.
0: Malam juga, apa kabar Putra CR?
2: Baik Bang.
0: Kopi kita masih aman. Masih aman sih, baru setengah 10 ya. Masih panas dong. Okay. Bolehlah Putra CR, lagunya apa nih malam hari ini maunya?
2: Lagunya darinya Iis Sugiarti.
0: Iis Sugiarti, apa tuh judulnya?
2: Jangan lupa kulitnya.
0: Kacang lupa kulitnya. Apa tuh? Kacang lupa kulitnya. Kacang sukro berarti ya.
2: Sukro, umbah sukro.
0: Salamnya silahkan.
2: salamnya buatnya Mama Ayu Datria, terus buatnya Lisa Sasa, Farida, buatnya Mama Demi, buatnya Pak Freddy, terus buatnya Mbak Weni, Yona, beberapa kalan bud, tapi Pak Tony, Pak Umar, Abang Aga, Jan Soyor, Mama Sri, Bu Wiga, kayaknya kita rangkul jalan dari atas jalan semuanya.
0: Iya.
2: Selamat malam, terima kasih.
0: Selamat malam, terima kasih juga buat Bang Putra CR udah gabung di layanan telepon kita di malam hari ini ya. Kita sapa lagi pendengar perempuan kita, ada siapa di belakang kali ini? Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam adekku.
0: Malam juga. Apa kabar?
3: Kabar baik, sehat puji Tuhan, Dek.
0: Wah, alhamdulillah sehat juga.
3: Oh iya.
0: Boleh lagunya apa nih, Kalisa?
3: Dari Obi Mesak.
0: Obi Mesak judulnya.
3: Sejak jumpa itu.
0: Sejak jumpa itu ya.
3: Iya.
0: Silakan.
3: Buat Mama Yuda tadi ya, salam sehat dengan Bang John, Abang Agau juga, serta ayah para parang putra, buat putra CR, Bang Pandu Ayu gabung, putra Pangkalan Bun, Bapak Kumai, Ian Sloyor, Erwin Disampit, Reno, buat Deden juga ya, Andi, mungkin kita rangkul aja lah dari A sampai Z tanpa kecuali.
0: Oke deh.
3: Serta dengan operatornya, salam sehat selalu.
0: Amin.
3: Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam juga untuk Kak Lisa yang udah gabung di layanan telepon kita ya. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa di belakang? Halo, selamat malam.
4: Malam lagi memori,
0: akhirnya
4: masuk juga, lagi sibuk sekali.
0: Baru juga di awal nih, penelpon keempat, aman-aman. Tapi udah
4: aman keempat aku lah.
0: Iya, karena ramai juga sih kayaknya yang gabung malam hari ini. Baiklah Mbak Sasa, gimana sehat?
4: Puji Tuhan sehat hari ini.
0: Cucian kita aman ya.
4: Aman, cucian pakaiannya aja yang kurang.
0: Oke deh.
4: Panas.
0: Iya. Oke deh, Mbak Sasa mau lagu apa nih di malam hari ini, Mbak?
4: Malam ini mau dengar Amin aja nyanyi ya.
0: Iya, apa tuh? Saya nyanyiin Kasih Bukan Cintamu.
4: Amin Iwo ya.
0: Kasih Bukan Cintamu.
4: Kasihku bukan cintamu.
0: Okay.
4: Tuh, gimana tuh ceritanya? Kasihku bukan cintamu. Mari kita renungkan mendengar lagunya nanti.
0: Iya, siap. Salamnya buat siapa, Mbak?
4: Salamnya buat Lisa tadi, terus Rian, Peter CR, Mama Yuda dan Bang John-nya, Peter Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun, Papa Meme, Mas Pandu, terus Mbak Weni, buat Mama Dewi, semoga cepat sembuh aja.
0: Amin, kita doain sakitnya bersama ya.
4: Sakit apa? Bisa gabung.
0: Sakit apa kenapa katanya, Mbak?
4: Biasa batuk pilek katanya.
0: Oh alah, musimnya ya. Apalagi ya, kalau tiba-tiba hujan gitu ya, pancaroba kayak gini.
4: Iya, panas, panas hujan.
0: Okay.
4: Kita itu aja lah buat semua aja lah. Kita sapu rata aja dari A sampai Z ya.
0: Siap.
4: Iya buat Pak Umay juga yang di itu samping. Buat Amin Udin dan operatornya. Salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu.
0: Amin.
4: Rezekinya.
0: Amin.
4: Dicapai jodohnya.
0: Amin.
4: Lagu lagi tunggu.
0: Oke.
4: Terima kasih, selamat malam. Dadah bye-bye kawai-kawai.
0: Oke, dadah bye-bye kawai-kawai juga buatnya Mbak Sasa yang udah gabung juga di layanan telepon kita ya. Kita coba sapa kembali penelpon kita selanjutnya, pendengar yang udah rame banget bergabung, masuk keluar masuk keluar masuk nih ya, kita mau ngangkat kagak bisa nih. Oke. Oke, kita sapa penonton kita selanjutnya, pendengar ada siapa ini? Halo, selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Malam juga. Apa kabar Mbak Susi? Lama kita nggak berjumpa.
5: Iya, lama.
0: Sehat ya?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Ini sebaliknya. Lagi, alhamdulillah sehat juga. Ini lagi di Kasongan apa lagi di Palangka nih?
5: Di Palangka.
0: Oh, aduh. Selamat
5: malam. Bolak-balik ya.
0: Habis nonton Pasya Ungu pasti tadi malam ya, kemarin malam.
5: Iya.
0: Oke deh.
5: Lagunya lah.
0: Boleh, lagunya apa?
5: Kau dan Cintaku dari John Seran.
0: Kau dan Cintaku John Seran ya.
5: Ya, tetangga salam. Sebelah sudah masuk kah?
0: Belum, ini kayaknya tetangga juga berusaha untuk masuk nih. Tapi lagi
5: tetangga masuk.
0: Keduluan ke salip-salip ya. Nih.
5: Salamnya buat Sasa, buat Putra Pangkalan Bun, buat Pak Meme, buat Panaparo sama Yang Putri, buat Pandu, Freddy, Pakumai, buat semuanya dari A sampai Z.
0: Oke.
5: Buat Aminuddin, salam sehat. Kalau pulang hati-hati. Amin. Semoga sampai di rumah dalam keadaan selamat. Amin. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih untuk Mbak Susi yang udah gabung di layanan telepon kita juga ya. Iya pendengar, kita sapa lagi penonton kita selanjutnya, ada siapa nih pendengar di belakang? Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam, semangat malam.
0: Malam juga, apa kabar Bang Lanius?
6: Kabarnya aman-aman aja, hujan dan dari sempat mati lampu juga.
0: Aduh. Berarti Kalbar juga sering mati lampu ya?
6: Ya, katanya lagi ada gangguan.
0: Iya.
6: Bukan hanya di Kabupaten Sambas sih, ada juga sebagian di kecamatan lain juga ada.
0: Oh iya, di di Kalsel, Kaltim, Kalteng juga sama, Bang. Berarti di Kalbar juga sama, ada perbaikan berarti ya?
6: Iya, betul.
0: Oke, menyeluruh ya. Enggak tahu lagi informasi dari Kaltara nih. Kita Bang Le ya, kita tanya Bang Le apa Bang Le juga mati lampu.
6: Ya, soalnya itu apa susah juga gitu. Bang Ledin, saya mau nanya nih Bang Ledin.
0: Apa tuh?
6: Kalau waktu saya kan kalau saya tiga beberapa waktu yang lalu saya kan kirim pakai format tuh ya. Itu ditayangkan enggak ya? Kadang saya lihat ceknya kok enggak nampak, enggak muncul gitu.
0: Oh, itu berarti playlistnya udah full Bang, sampai ke jam 23, jadi nggak kebuka lagi.
6: Iya, maksud saya ini berarti maksudnya saya buka di favorit berarti nggak bisa diputar gitu ya?
0: Iya, nggak sempat. Ini ada beberapa kali gangguan juga sih sama ya, WhatsApp kita Bang.
6: Iya, maksudnya yang kemarin-kemarin tuh Bang.
0: Iya, kemarin-kemarin memang ada gangguan Bang.
6: Ya. Ya, maksud saya gini, kalau andainya walaupun tak dapat lagu dibacakan jadi ya, fonet aja soal lagu gampang lah gitu. Nah, yang penting teman-teman yang chat itu dibacakan semua.
0: Siapa? Oh,
6: soal lagu jangan soal lagu tak dapat pun tak masalah.
0: Siapa?
6: Yang penting hadir kita semua. Ini saran untuk semuanya penyiar ya.
0: Oke, siap Bang. Terima kasih masukannya Bang.
6: Agar kalau soal lagu tak dapat atau tidaknya itu kan gampang gitu Bang. Yang penting sudah capek-capek kita gabung karena kayak saya performance ini kan kadang susah gabung Bung. Makanya saya ini kadang panggilan dialihkan gitu.
0: Oke, deh Bang, terima kasih masukannya Bang ya. Siap.
6: Apa lagu?
0: Lagunya apa Bang?
6: Lagu Bumerang ya lah.
0: Bumerang, judulnya apa tuh?
6: Sunyi.
0: Sunyi.
6: Ya, okay. Hidupku sunyi katanya.
0: Ada ya? Sunyi ya. Siap.
6: Hidupku sunyi, saya lupa.
0: Hidupku sunyi.
6: Ah, itu saja. Oke.
0: Okay.
6: Ada sekarang kalau aja. Oh, berarti sama juga berarti lampu juga sana ya?
0: Iya, Kalsel, Kaltim, Kalteng itu lagi ada perbaikan, Bang.
6: Gitu. Oh, panjangannya ini berarti
0: kayaknya sama-sama.
6: Berarti PLN kita ini satu ya?
0: Iya, tapi kalau kalau Kalsel, Kalteng, Kaltim itu satu pembangkit, Bang. Nah, kalau Kalbar kurang tahu sih, Bang.
6: Sama gitu loh.
0: Iya, sama jalurnya.
6: Setiap gilirannya tuh beda-beda gitu, sama. Oh, kadang tadi ya mati lampu kemarin ya, dari pukul 16 sampai pukul 24 lima baru hidup. Terus nih tadi jam 7 sampai jam 9 jam setengah 6 sampai jam 9.04 malam ini baru hidup.
0: Aduh, lumayan lama ya. Iya. Jadi memang kalau di sini ada kerusakan, Bang. Kalau di Sambas kurang tahu ya.
6: Kalimantan Barat. Ya sampai RS Sambas pun lagi off di ujung-ujung tadi saya dengar monitor RS Sambas tadi.
0: Oke.
6: Jadi dia relay ke RS Pontianak ini. Gak mungkin kena mati lampu kan.
0: Iya. Oke lah ya. Berarti memang lumayan ini juga ya dampaknya.
6: Iya. Oke. Itu saja kita berbicara lain. Terima kasih, selamat pagi.
0: Oke, terima kasih juga untuk Bang Laniu sudah gabung di layanan telepon kita ya.

Ya pendengar, masih kita tunggu yang ingin gabung di layanan telepon kita 0536321779 atau di WhatsAppnya 0811520313. Sari sekali Bang Lanius kemarin ya, karena memang juga lagu playlist kita full. Dan tentunya juga ada terkendala sedikit di bagian WhatsApp karena penyimpanan kita lumayan penuh ya baru-baru ini, jadi agak nge-lag di bagian PC News kita ya. Semoga nantinya bisa dikurangi lah gitu, karena aktivitas kita juga lumayan rame padat ya di pesta bola dunia ini, semakin seru aja juga ya. Rekornya lumayan jadi banyak jadinya.

0: Kita siapa lagi penumpang kita selanjutnya dari siapa nih? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Melody Memory.
0: Apa kabar Bang Umay?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke. Bang Umay, mau lagu apa nih malam hari ini Bang Umay?
1: Lagunya yang melo-melo aja,
0: sendu
1: mendayu.
0: Kenapa nih jadi yang pengen melo-melo? Hatinya lagi melo kah?
1: Kadang-kadang ya.
0: Kadang happy kan. Ya itulah kehidupannya Bang ya. Kadang happy, happy banget, melo-melo banget gitu.
1: Kadang di atas, kadang di bawah.
0: Seperti yang kita omongin tadi ya waktu di Info dan Music, Bang. Mau lagu apa nih malam hari ini, Bang?
1: Dari Nicky Astria aja, Misteri Cinta.
0: Aduh. Memang nggak bisa ditebak sih Bang, misteri cinta ini.
1: Iya,
0: tergantung,
1: penuh misteri.
0: Iya, tergantung orangnya lagi mau menyikapinya seperti apa begitu ya.
1: Iya, bujur benar.
0: Salamnya buat siapa Bang?
1: Salamnya buat siapa? Salam dulu lah buat Mama Yuda, Elisa, Sasa, Mama Sri, Mama Deni, Susi, Mbak Weni, Viola, Bu Wiga, Bu Parida, Pak Rian, Pak Agau, Pak Tony, Pak Toto, Pak Naparo, Pak Freddy, Pak John, Pak Pandu, Putra CR, Karim, Ian Sloyor, Jepri, Putra Pangalambun, Nanang Banjar, Dede Pangalambun, dan buat semuanya aja tanpa kecuali. Buat Aminuddin dan operatornya, semoga sehat walafiat aja.
0: Amin.
1: Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Umay yang udah gabung juga di layanan telepon. Kita tahan dulu WhatsApp ataupun teleponnya ya. Kita nanti akan angkat setelah beberapa lagu yang sudah kita masukin di playlist kita di malam hari ini. Kita awali dulu dengan lagu dari Cinta Mati, Mulan Jamila ya. Ini Cinta Mati 3, requestan dari Mama Yuda di Sampit, Kalimantan Tengah ya, Kota Waringin Timur.

Rafflesia arnoldi. Tumbuhan parasit ini dikenal dengan bau busuknya. Butuh waktu 9 bulan untuk tanaman ini dapat tumbuh besar sempurna. Namun sayangnya, hanya bisa mekar sekitar 5 hingga 7 hari saja. Tanaman yang hanya memiliki 5 kelopak dengan corak bintik berwarna putih dan orange ini akan tercium aroma busuknya saat tanaman ini telah mekar sempurna. Provinsi Bengkulu dijuluki bumi Rafflesia karena pada tahun 1818 bunga Rafflesia di Indonesia ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama bunga tersebut. Bunga bangkai ini pun dilindungi secara internasional dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, bunga ini juga dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sebagai spesies yang dilindungi. Rafflesia yang tidak memiliki akar, batang, dan daun, serta tidak memiliki klorofil ini dapat tumbuh hingga mencapai diameter sekitar 1 meter dan beratnya bisa mencapai 11 kilogram. Itulah kenapa bunga Rafflesia arnoldi dikenal sebagai bunga tunggal terbesar di dunia.

kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Melodi Memori di malam hari ini. Tadi kita sudah muterin beberapa lagu ya, dan tentunya masih bareng saya Aminuddin yang menemani Anda dengan program request lagunya ya. Kita coba sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar, ada siapa di belakang. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Malam juga. Apa kabar nih?
3: Kabar baik ya. Semoga panas.
2: Apa berah. Namanya? Cuacanya lah.
3: Yang penting malam ini minum teh aja dulu. Panas. Sama Gavin berandam.
2: Wow, mangga tutup. Kutenah lah. Bang Tony mau lagu apa nih?
3: Lagu ini dari John Seran ya.
2: John Seran, apa nih?
3: Kau tak sendiri.
2: Kau tak sendiri.
3: Iya.
2: Salamnya buat siapa?
3: Salamnya kan. Lagu ini untuk Ibu Susi.
2: Untuk Ibu Susi.
3: Alhamdulillah gitu. Untuk Mas Susi sehat-sehat. Apa? Mayuda tadi lah. Mbak Lisa, Mbak Putar Jaya Kriwut, Komen Sampil, Mbak Aga, Putar Pangkrambun, Ian Soyer, Bung Jepri, Bung Erwin, Bung Pandu, Mbak Weni, yang lain kita rangkul semuanya.
2: Oke deh.
3: Tanpa kecuali. Kemudian, jangan bertugas, sehat terus, semangat terus.
2: Amin, amin, amin.
3: Terima kasih, selamat malam.
2: Selamat malam juga, terima kasih untuk Bang Tony. Kita sapa lagi penelpon kita. Oke. Ada siapa di belakang sana? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
4: Malam juga.
2: Malam juga. Dengan siapa, di mana nih? Bang Dede kayaknya nih.
4: Bukan.
2: Ah, siapa dong? Dengan abang siapa dong nih?
4: Bukan.
2: Bukan apa?
4: Bukan yang lain.
2: Bukan yang lain. Oke, Bang Dede, gimana kabarnya nih?
4: Aduh, gimana?
2: Gimana kabarnya, Bang?
4: Gimana kabarnya?
2: Sehat. Abang gimana?
4: Ya agak-agak gimana ya buat pikirannya.
2: Waduh. Ini
4: padahal ini baru hujan aja belum ada gede kayak di Palangka kemarin.
2: Iya, itulah Bang.
4: Ini baru hujan dikit-dikit.
2: Daya tahan tubuh
4: tapi kemungkinan
2: turun.
4: Ya. Gimana?
2: Kemungkinan apa Bang?
4: Ya kemungkinan hujannya belakangan duluan Palangka gitu.
2: Ya bagi-bagilah mungkin kali ya.
4: Ya iya. Allah itu adil.
2: Betul.
4: Nah ngomong-ngomong kuda hitamku masuk kan.
2: Mau lagu apa nih?
4: Enggak, kuda hitam Maroko lah.
2: Iya Maroko masuk. Betul. Dan dia ya, bertemu Perancis. Sama-sama.
4: Oh, iya?
2: Iya. Nanti dia bertemu Perancis di 8 besar.
4: Tapi kan kemungkinan ya kalau di atas kertas Bape, tapi namanya sama dengan Afrika sepotong kan Prancis ya.
2: Tapi Prancis juga bagus mainnya. Kemarin itu ya nggak expect, dikira ya, dikira itu Kanada kan, apa namanya, Maroko versus Kanada kan. Di babak pertama itu ngeri banget ya permainannya bang ya.
4: Iya betul.
2: Kayak apa ya, wah, Kanada ini berani, mampu juga mengimbangi Maroko. Padahal kita tahu gimana apa ya sepak terjangnya sebelumnya begitu.
4: Iya. Tapi memang kan Kanada didukung oleh supporter kan, dia tuan rumah. Mm-hmm. Nyatanya yang dua juga kan masuk, Meksiko, Amerika ya kan.
2: Iya.
4: Nah, biasanya tuan rumah gitu.
2: Betul. Tapi sejauh
4: cuman mungkin
2: pas main
4: Fortuna ya.
2: Tapi pas main di babak kedua rasanya tuh mereka kayak hancur lebur enggak sih, Bang? Nah, langsung jadi 3-0.
4: Itu juga bakal dialami sama Perancis.
2: Iya. Kemarin pas waktu Perancis
4: lingkungan sendiri ya.
2: Iya. Perancis sama Paraguay juga dikira ya bakalan Paraguay bakalan kalah telak gitu. Tapi ternyata sampai
4: itu
2: akhir
4: kalau tidak penalti itu
2: enggak iya. Ya. Kemungkinan masuk itu bahaya itu iya. Paraguay ternyata ya kuat juga mereka.
4: Kalau sampai adu penalti Paraguay yang menang itu.
2: Iya. Untungnya ada masuk kotak penalti waktu itu ya, pelanggaran. Nah, itu sih penyelamatnya Dewi. Nah, itu yang benar bilang Bang Dede tadi ya, Dewi Fortuna. Berpihak kepada Prancis. Oke, Bang, ini kita kalau ngomongin bola panjang, Bang.
4: Satu lagi. Argentina itu ketemu Mesir ya nanti.
2: Iya, kalau enggak salah. Aku coba cek lagi ya jadwalnya ya.
4: Ketemu Mesir, wah. Kalau sama itu ya saya juga Argentina kalau sama Mesir.
2: Iya, Mesir. Ketemu Mesir nih. Ketemu Mesir. Wah.
4: Ya lagunya. Ya,
2: lagu panjang ini gitu, Bang.
4: Betul. Lagunya Malam yang Dingin ada enggak ya?
2: Dari siapa tuh? Malam yang Dingin dari siapa tuh?
4: Dari siapa aja yang penting itu ah. Soalnya ini
2: lagu lama enggak sih? Diana Nasution.
4: Oh iya, bisa.
2: Oke, salamnya buat Diana siapa? Nasution.
4: Salamnya buat Bang Azal atau Pak Nene juga di sana. Selamat malam. Belum masuk ya?
2: Belum masuk nih Bang Azal.
4: Aku ini terlambat, baru dari luar ini.
2: Oh, dari mana? Ngapel?
4: Biasa.
2: Apa tuh?
4: Ada deh, pokoknya ada.
2: Ada deh ya. Oke.
4: Sesuatu yang indah gitu.
2: Uhiu, kiu. Baiklah.
4: Buat Bang Tony juga, buat Putra Pangkalan Dun, buat Mama Yuda, Bang Pandu, Bang Umay, yang di Jepang itu siapa? Bang
2: Widi. Ya.
4: Bang Lanyes juga. Dan buat siapa Weni ya Mbak yang Weni. Sering itu?
2: Sering apa tuh?
4: Yang apa tuh ya?
2: Apa tuh?
4: Suaranya agarnya gitu
2: iya.
4: Ya.
2: Iya.
4: Terus orangnya kayak ceria terus itu.
2: Betul. Terus?
4: Cuman masih papah mamah ya.
2: Iya. Terus?
4: Soalnya begini, kan aku juga disebut oh Dede terus
2: iya.
4: Gitu. Padahal aku itu udah bukan Dede.
2: Iya.
4: Bapaknya Dede. Bercanda.
2: Siap, Bang.
4: Ya dirangkul ya. Terkecuali. Selamat malam. Nanti aja tunggu kuda hitam. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wah, mantap ya Maroko masuk memang ya. Kemarin pas Nudin nge-MC-in tuh event bola itu luar biasa sih antusias masyarakat. Dan waktu itu Nudin memang nebak 3-0 nih gitu bakalan masuk ya. Tapi ternyata memang betul tebakan itu 3-0 sangat keren sekali ya. Dan tentunya juga pendengar, kita tahan dulu untuk teleponnya, kita beralih ke pesan WhatsApp. Ini ada dari Bang Ian Kuala Kapuas ya. Halo, selamat malam Melody Memory, malam juga dari Ian Kuala Kapuas kembali hadir. Gimana kabarnya Bang Ian di Kapuas? Semoga sehat ya. Request lagu dari Ahmad Albar, judulnya Menanti Kejujuran, Gong 2000 ya. Salamnya buat Ian Sloyer, Umay, Bapak Ikam, Karim, Bintang Pratama, Naparo, Putra CR, Sasa, Winda, Mama Yuda, Ari, Viola, Aya, Winnie, terus Windy ya, Weni, dan salam kenal semuanya aja dan selamat malam. Terima kasih untuk Bang Ian di Sampit, di Kapuas ya. Dan tentunya juga pendengar, di malam yang terus berlanjut kita putaran kembali lagu-lagu yang udah masuk di playlist kita di malam hari ini bersama saya Aminuddin dalam nuansa request lagu Melody Memory.

0: Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Tanaman kecubung atau dalam bahasa Latin bernama Datura metal L adalah tanaman semak yang termasuk pada suku terong-terongan yang memiliki bunga besar, menjuntai dan bermahkota menyerupai trompet berwarna putih, kuning, krem, oranye atau merah serta bentuk buah yang unik, berbentuk bulat dan berduri berukuran sedang sebesar bola tenis. Tanaman kecubung dapat ditemukan di daerah tropis dan tumbuh subur termasuk di Indonesia. Kecubung juga sering dijadikan tanaman hias karena bentuk bunganya yang khas dan cantik. Meski cantik dilihat, tanaman kecubung dapat menimbulkan beberapa gejala berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Terlebih jika disalahgunakan sebagai zat adiktif atau psikotropika. Bagaimana tanaman ini bisa membahayakan kesehatan manusia dan mengapa masyarakat diimbau untuk berhati-hati? Apakah ada manfaat dari tanaman kecubung dan apa saran untuk menghindari bahaya yang ditimbulkannya? Nah, tanaman ini diketahui memiliki efek halusinasi. Selain itu, mengkonsumsi kecubung juga bisa berujung kematian. Hal ini bisa terjadi bila kecubung dikonsumsi berlebihan sampai pada dosis letal. Kematian akibat kecubung terjadi karena kandungan dalam buah tanaman itu bisa menyebabkan kelumpuhan pada otot, saluran pernafasan, yang membuat pasien gagal nafas. Bisa juga efek dari kecubung yang menyebabkan detak jantung jadi lebih cepat. Bila ada kejadian tak menyenangkan di mana ada saudara atau teman mengkonsumsi kecubung, maka perlu segera dilakukan pertolongan demi menyelamatkan nyawa mereka. Bagaimana cara penanganan pertama keracunan kecubung? Berikut cara penanganan pertama keracunan kecubung, yaitu pertama, muntahkan. Bagi orang yang mengalami keracunan kecubung, kurang dari 2 jam, paksa mereka agar memuntahkan kecubung tersebut. Caranya bisa dengan memasukkan jari telunjuk ke kerongkongan untuk merangsang agar mereka muntah. Kedua, minum air putih yang banyak. Paksa orang yang tengah mengalami keracunan kecubung untuk meminum air putih yang banyak. Hal ini agar racun kecubung bisa dikeluarkan melalui urin dengan cepat. Ketiga, bawa ke rumah sakit. Setelah memuntahkan kecubung, bawa segera pasien ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam memanfaatkan tanaman kecubung. Jika tumbuhan kecubung berada di lingkungan sekitar, lebih baik dihindari. Namun, untuk kepentingan medis atau pengobatan tradisional, pakailah sesuai kebutuhan dengan dosis atau takaran yang wajar, karena bisa beracun jika menggunakan terlalu banyak. Lebih baik minta bantuan orang yang ahli di bidang pengobatan tradisional jika ingin menggunakan tanaman kecubung sebagai obat.

0: udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Ya baik pendengar Pro 1 dari Palangkaraya, menanti kejujuran dari Gong 2000 ya, atau Ahmad Albar sudah nganterin kita ke menit 47 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya close dulu untuk Melody Memory di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah request lagu dan kirim salam, dan semoga lagu-lagunya menyejukkan hati pendengar di malam hari ini ya. Dan tentunya juga pendengar, nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat kami tetap menemani Anda pendengar dengan rangkaian program, tentunya Jazz Music nantinya akan hadir di ruang dengar Anda. Dan lagu closingnya ada darinya Vance dengan judul Demi Kau dan Si Buah Hati.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan, dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.

yang suka masakan pedas tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: kemana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, menit 49 lepas pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Aminuddin untuk undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya dari pagi tadi hingga saat ini. Dan sudah saatnya juga kita melepas penat kita dengan beristirahat di malam hari ini pendengar. Besok kita akan kembali dengan kerja dan aktivitas yang luar biasa sekali. Dan pendengar juga nantinya di pukul 3 tanggal 6 Juli 2026 kita akan dengarkan bersama juga pertandingan Brazil versus Norwegia ya, yang akan kami siarkan langsung melalui RRI Pro 1 Palangkaraya dan dirilai melalui Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, saya minta maaf jika ada salah-salah kata yang disengaja ataupun tadi sengaja saat bikin program di hari ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

semasa ibuku masih ada. Ramadan jauh berbeda. Kegembiraan hati ibuku menular ke seisi rumah. Ia akan menanyaiku, "Kamu sudah dapat jadwal imsak dan berbuka?" Aku biasanya menjawab pendek, "Belum, Mak. Nanti ku beri kalau sudah ada." Esoknya dan esoknya lagi, dia akan terus bertanya. Hingga selembar jadwal puasa, ku berikan padanya. Matanya berbinar, senyumnya indah bak bintang kejora. Diambilnya jadwal itu, diberi selotip di keempat sisinya, dan ditempelkan hati-hati di kaca lemari. Semasa ibuku masih ada, Ramadan menjadi lebih istimewa. Tahun kemarinnya lagi, dan tahun ini di kaca lemarinya masih ada jadwal lama berbuka dan imsak.

0: kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda.
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami akan beranjak ke acara berikutnya dalam Palangkaraya pagi ini. Pukul 6 nanti kami akan hadirkan warta berita daerah setelah yang berikut ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keutamaan sedekah

kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Artinya, bersedekah secara ikhlas, baik terang-terangan

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari Senin 6 Juli 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
2: Teman-teman di guide ya, khususnya yang di mana? Di desa yang akan menjadi guide lokal, okay. Yang menjadi tempat mereka kunjung itu yang harus kita perkuat sih.
3: Agar kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Setia Arseno.

0: Kita awali dengan berita yang pertama. Ekowisata Taman Nasional Sebangau hadirkan edukasi konservasi sekaligus wisata menarik bagi pengunjung. Para pemandu wisata dibekali standar aturan operasional agar kawasan wisata tetap terjaga. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
1: Teman-teman di guide ya, khususnya yang di mana di desa yang akan menjadi guide lokal, okay, yang menjadi tempat mereka kunjung, itu yang harus kita perkuat sih.
2: Ekowisata di Taman Nasional Sebangau menjadi salah satu daya tarik besar bagi pariwisata di Kalimantan Tengah. Bukan sekedar menawarkan pengalaman wisata yang menarik, kawasan ini juga memberikan nilai edukasi kepada setiap pengunjung mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam. Koordinator Humas dan Kerjasama Balai Taman Nasional Sebangau, Novianti Nugraheni mengatakan, konsep ekowisata mendorong setiap pengunjung untuk bertanggung jawab dan menjaga lingkungan selama berada di kawasan konservasi. Dengan demikian, wilayah konservasi yang dibuka sebagai objek wisata tetap terjaga, terawat, dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun ekosistem.
3: Perjalanan yang bertanggung jawab untuk mengunjungi tempat wisata yang masih alami, tentunya untuk mempelajari lebih detail, terus sehingga apa untuk melihat konservasi seperti apa, dan itu juga diharapkan memberikan manfaat untuk masyarakat lokal dan juga berguna untuk ekologi kawasan.
2: Lebih lanjut, spesialis konservasi dari WWF Indonesia, Ari Meididit mengatakan, pihaknya juga memberikan edukasi kepada pemandu wisata lokal mengenai standar operasional dan prosedur saat mendampingi wisatawan. Salah satunya dengan menerapkan aturan keamanan yang ketat untuk menjaga kelestarian kawasan serta melindungi orangutan sebagai satwa yang dilindungi.
1: Makanya ada aturan-aturan yang ketat bagaimana mungkin jumlah pengunjungnya berapa, sekali melihat berapa lama, jarak ke mana ke orangutannya dari pengunjung itu seberapa jauh. Nah, itu awalnya memang kita ajarkan teman-teman di guide ya, khususnya yang di mana di desa yang akan menjadi guide lokal, okay, yang menjadi tempat mereka kunjung, itu yang harus kita perkuat sih.
2: Penerapan ekowisata yang bertanggung jawab diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara aktivitas wisata dan upaya pelestarian alam. Selain memberikan pengalaman yang berkesan bagi wisatawan, konsep ini juga mendukung pemberdayaan masyarakat lokal serta menjaga keberlanjutan Taman Nasional Sebangau untuk generasi mendatang. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kapuas merespon kembali maraknya aksi balap liar di ruas Jalan Ahmad Yani hingga Jalan Tamun Bunga yang dilaporkan berlangsung selama 3 malam berturut-turut. Sekretaris Daerah Kapuas, Usis Isangkai, mengatakan, penanganan persoalan tersebut akan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi agar upaya pencegahan dan penindakan dapat berjalan lebih efektif. Usis menjelaskan pemerintah daerah akan melibatkan berbagai instansi vertikal dan organisasi perangkat daerah, diantaranya kepolisian, TNI, kejaksaan, dinas perhubungan, serta satuan polisi Pamong Praja. Menurutnya sinergi seluruh pihak diperlukan karena balap liar tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga menyangkut ketertiban umum serta keselamatan masyarakat yang menggunakan jalan pada malam hingga dini hari. Maraknya aksi balap liar di ruas Jalan Ahmad Yani hingga Jalan Tamun Bunga kembali menjadi perhatian setelah warga melaporkan aktivitas tersebut berlangsung selama 3 malam berturut-turut pada jam yang hampir sama. Kondisi itulah yang dinilai membahayakan pengendara maupun pengguna jalan lainnya, sekaligus berpotensi memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas serta mengganggu ketenangan masyarakat di sekitar lokasi. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Pelatihan peningkatan keterampilan para wira swasta merupakan program dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar para wira swasta memiliki skill yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Wijaksana.
4: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
6: Sudah kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kemudaan ini, ada kewirausahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
5: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera.
7: Program Kartu Huma Betang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Huma Betang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustiar Sabran, berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri, agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
5: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengajak masyarakat mendukung rencana pelebaran jalan Yetro Sinseng, Jalan Temanggung Surapati dan Jalan Pramuka di Muara Teweh sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan. Bupati Salahuddin saat menghadiri konsultasi publik pengadaan tanah untuk pelebaran jalan dalam kota Muara Teweh di Aula Dinas Lingkungan Hidup Barito Utara menegaskan, konsultasi publik merupakan tahap penting dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum sekaligus menjadi wadah dialog komunikasi dan musyawarah antara pemerintah dengan masyarakat. Menurutnya komunikasi yang baik akan membangun kesamaan pemahaman terhadap rencana pembangunan sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lancar. Salahuddin juga menilai pelebaran ketiga ruas jalan tersebut merupakan langkah strategis untuk menjawab meningkatnya kebutuhan transportasi mengingat jalan tersebut menjadi penghubung kawasan pemerintahan, pendidikan, perdagangan, permukiman hingga berbagai aktivitas sosial di Kota Muara Teweh. Melalui program tersebut diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan tata kota yang lebih aman, nyaman dan tertata.
8: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Program makan bergizi gratis atau MBG yang telah berjalan di Kota Palangkaraya sebagai langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan peserta didik melalui penyediaan makanan bergizi seimbang di sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan Sabila Indasari.
9: Pro kontra ya memang pasti ada karena semua siswa pasti punya selera yang berbeda. Kita ada 300 siswa, otomatis 300 lidah.
10: Program makan bergizi gratis MBG yang telah dilaksanakan di Kota Palangkaraya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas gizi peserta didik melalui penyediaan makanan bergizi seimbang di sekolah. Program ini diharapkan tidak hanya mendukung pemenuhan kebutuhan nutrisi anak, tetapi juga meningkatkan konsentrasi belajar, mencegah stunting, serta menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Pelaksanaan program MBG ini juga menyasar sejumlah sekolah dengan penyediaan makanan bergizi yang memenuhi kebutuhan nutrisi harian anak. Kehadiran MBG diharapkan mampu mendukung tumbuh kembang siswa sekaligus meningkatkan konsentrasi dan semangat belajar di sekolah. Kepala Sekolah SD Negeri 1 Menteng Palangkaraya, Dini, menyambut positif program MBG ini yang melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, penyediaan makanan hingga tenaga kesehatan yang melakukan pengawasan terhadap kualitas kualitas menu dan kebersihan makanan. Setiap menu yang disajikan disusun dengan memperhatikan keseimbangan gizi, mencakup sumber karbohidrat, protein, sayuran, buah, serta susu atau perlengkapan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
9: MBG yang dikasih ke kita, ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang sangat senang sekali ada. Dari hasil pantauan kita, memang ada sebagian anak yang mengatakan MBG itu kurang enak. Kenapa? Karena rasanya, Bu. Karena dari setelah kita lihat dan kita rasakan ya memang karena mungkin ya penyedap tambahan, rasa dan sebagainya itu disesuaikan dengan gizi, mungkin dengan kondisi anak sehingga rasanya tidak sama dengan rasa yang di rumah. Jadi ada yang menurut mereka itu hambar, kemudian tampilannya tidak menarik dan sebagainya.
10: Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyampaikan pihaknya ikut serta memberikan dukungan atas berjalannya program Astacita Presiden RI Prabowo Subianto ini.
11: MBG itu wilayahnya BGN. Gak ada. Cuma edukasi kita kan satu aja, agar makanan yang dikonsumsi itu aman untuk semua orang, anak kita, cucu kita, warga kita memenuhi standar. Tadi saya bilang bahan baku tolong dong, bahan baku yang segar, daging yang segar, sayuran segar. Yang kedua, air. Air jangan sampai dimencret, muntah. Tolong dong airnya memenuhi standar. Misalnya air yang bebas esensial koli kan.
10: Saat ini pemerintah Kota Palangkaraya menyambut baik pelaksanaan program MBG karena dinilai memberikan manfaat nyata bagi peserta didik, terutama dalam mencegah stunting dan meningkatkan status gizi anak. Selain memberikan dampak pada sektor pendidikan dan kesehatan, program MBG juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal melalui keterlibatan pelaku usaha dan penyediaan bahan pangan dari daerah. Pelaksanaan makan bergizi gratis di Palangkaraya akan terus dievaluasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh peserta didik yang menjadi sasaran program ini. Pemerintah pun berharap sinergi seluruh pihak dapat menjaga keberlangsungan program sehingga mampu menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas sebagai modal pembangunan daerah maupun nasional. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Ruang digital kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan anak dan remaja. Namun di balik kemudahan akses informasi, tersimpan ancaman penyebaran paham radikalisme dan kekerasan yang menyasar generasi muda. Laporan selengkapnya disampaikan Prayoga.
12: Bagaimana kita berbicara tentang intoleransi, radikalisme, dan terorisme, tentunya kita kunci dulu nih ya. Nah, kita terlepas dari semua agama dulu.
13: Ancaman penyebaran paham radikalisme dan kekerasan di ruang digital menjadi perhatian serius. Anak dan remaja dinilai sebagai kelompok yang paling rentan karena aktif menggunakan internet, media sosial, hingga permainan daring. Oleh karena itu, peran keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat diperlukan untuk memperkuat literasi digital, sekaligus melindungi generasi muda dari pengaruh negatif di dunia maya. Ganjar Satriono dari Satgas Wilayah Kalimantan Tengah mengatakan, radikalisme, intoleransi, dan terorisme tidak berkaitan dengan agama. Menurutnya, kelompok penyebaran paham kekerasan memanfaatkan media sosial dan fitur komunikasi dalam permainan daring sebagai sarana merekrut anak-anak. Ia juga mengingat orang tua agar mengenali perubahan perilaku anak sebagai langkah awal pencegahan.
12: Bila mana kita berbicara tentang intoleransi, radikalisme, dan terorisme, tentunya kita kunci dulu nih ya. Nah, kita terlepas dari semua agama dulu. Nah, ini penting sekali ya. Bila mana kita berbicara tentang radikalisme, tentang intoleransi, tentang terorisme, kita sepakat bahwasanya ini tidak ada hubungannya dengan agama. Itu dulu.
13: Selain pengaruh dari ruang digital, kondisi keluarga juga menjadi faktor penting dalam membentuk ketahanan mental anak. Anak yang kurang mendapatkan perhatian, masih sayang dinilai lebih rentan mencari pelarian di lingkungan yang salah. Karena itu, komunikasi yang baik serta pendamping orang tua menjadi bagian penting dalam mencegah anak terpapar paham radikal maupun kekerasan. Pada kesempatan yang sama, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah, Widya Kumala, mengatakan anak tetap dapat tumbuh dengan baik meski orang tua berpisah, selama kedua orang tua memilih komitmen untuk mengasuh dan menampingi yang bersama-sama. Menurutnya, kebutuhan kasih sayang anak terus tetap terpenuhi agar tidak mudah dipengaruhi lingkungan negatif.
14: Jadi gini ya, terutama untuk orang tua yang menjadi anak-anak menjadi broken gitu.
15: Iya.
14: Sebenarnya
15: korban
14: anak. Memang ketika terjadi perceraian itu korbannya pasti anak. Tetapi ketika terjadinya perceraian ini, tapi antara suami dan istri punya komitmen.

0: Anda yang cerdas, aman, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi. Demikian Prayoga melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, kita sampai pada berita yang terakhir. RRI Palangkaraya menggelar kegiatan nonton bareng dan dengar bareng babak 32 besar Piala Dunia tahun ini antara Portugal melawan Kroasia. Kegiatan tersebut tidak hanya menghadirkan kemeriahan pertandingan, tetapi juga memberikan ruang yang inklusif bagi penyandang tunanetra melalui fasilitas radio, sehingga mereka dapat menikmati jalannya laga bersama masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Hesa.
2: Pesta bola Piala Dunia kami dilibatkan, ini sesuatu yang sangat jarang terjadi. Maka kami mengapresiasi untuk RRI telah melibatkan teman-teman.
3: Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Persatuan Tunanetra Indonesia, disingkat Pertuni, Kalimantan Tengah, Mulyansah, mengapresiasi kegiatan nonton dan dengar bareng pertandingan babak ke-22 besar Piala Dunia 2026 antara Portugal melawan Kroasia. Kegiatan yang digelar LPP RRI Palangkaraya ini tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan bersama, tetapi juga menghadirkan suasana yang inklusif dengan melibatkan penyandang disabilitas netra melalui fasilitas radio sebagai media utama menikmati jalannya pertandingan. Mulyansah mengaku kegiatan ini merupakan pengalaman yang sangat berkesan. Menurutnya, RRI telah menunjukkan kepedulian terhadap penyandang disabilitas netra karena dinilai memberikan akses informasi dan hiburan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan memanfaatkan siaran radio yang menghadirkan deskripsi pertandingan secara langsung, mereka dapat mengikuti jalannya laga tanpa mengalami hambatan seperti saat menyaksikan pertandingan melalui televisi. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut pada perhelatan Piala Dunia berikutnya dan menjadi inspirasi bagi media lain untuk menghadirkan layanan yang lebih ramah disabilitas.
2: Pesta bola Piala Dunia kami dilibatkan, ini sesuatu yang sangat jarang terjadi. Maka kami mengapresiasi untuk RRI telah melibatkan teman-teman net. Bapak, baik bentuk keramahan yang dari RRI, mereka memfasilitas kami dengan radio tadi. Karena jujur ketika kami harus menonton melalui televisi, kami terkendala dengan bahasa. Tapi ketika difasilitasi dengan radio, apa yang teman-teman tonton, kami juga bisa menikmatinya.
3: Selain menghadirkan layanan yang inklusif, kegiatan nobar dan dengar bareng juga disambut antusias masyarakat. Suasana kebersamaan terlihat sejak awal pertandingan hingga laga usai. Penonton tidak hanya menikmati jalannya pertandingan, tetapi juga memanfaatkan kesempatan untuk berkumpul dan berinteraksi dalam suasana yang penuh semangat. Salah seorang peserta nobar, Binayanto, menilai kegiatan yang diselenggarakan RRI Palangkaraya sangat positif karena mampu menghadirkan ruang berkumpul bagi masyarakat. Ia juga mengapresiasi keterlibatan penyandang tunanetra yang dapat mengikuti pertandingan melalui radio sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan pengalaman yang sama dalam menikmati pesta bola dunia.
4: Iya, sangat sungguh luar biasa sekali tunanetra bisa mendengar melalui radio. Mereka bisa membedakan di mana pertandingan itu, sangat sungguh luar biasa.
5: Keberapannya nih, Mas? Harapannya gimana, Mas, untuk kedepannya jika ini lagi dilaksanakan begitu?
4: Harapan saya semoga LPP RRI Palangkaraya itu tetap menyediakan wadah tempat kita menonton bareng atau tetap melaksanakan kegiatan seperti ini, mengumpulkan masyarakat maupun orang banyak agar kebersamaan kita itu terlihat melalui nobar atau nonton bareng.
3: Melalui kegiatan nonton bareng dan dengar bareng ini, RRI Palangkaraya tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat nilai kebersamaan dan inklusivitas. Fasilitas radio yang disediakan menjadi bukti bahwa olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan tanpa terkecuali, sekaligus mempertegas peran RRI sebagai media publik yang melayani seluruh lapisan masyarakat. Demikian Hesa melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.

0: rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setiar Seno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda pendengar Pro 1 di pagi hari Senin tanggal 6 Juli 2026? Kalau di kota Palangkaraya cuacanya sangat cerah, sangat pas sekali untuk kita menikmati cahaya matahari di pagi ini ya. Dan yang jelas Anda pasti sudah memiliki agenda tersendiri. Untuk Anda yang saat ini sudah bersiap dan bahkan mungkin sudah berada di perjalanan, kami temani dengan lagu-lagu pilihan Indonesia dan juga lagu pilihan mancanegara lainnya. Kami rangkai juga dengan informasi yang akan menemani, mengawal Anda sambil berkonsentrasi dengan situasi perjalanan yang Anda hadapi di hari ini ya. Pasti akan ramai lancar karena ini hari Senin, padat merayap dan selalu dengan kesibukannya masing-masing ya. Baik, pendengar, kami harap Anda tetap sehat karena di cuaca seperti sekarang ini, apalagi terkadang cuaca panas ini sangat terik-teriknya begitu ya. Jadi sangat memungkinkan untuk seseorang mengalami gangguan kesehatan. Nah, terkait dengan gangguan kesehatan, penyakit adalah sesuatu yang sulit sekali untuk dihindari jika seseorang tidak menjaga pola hidup sehat agar bisa senantiasa menjaga kesehatan. Salah satu penyakit yang hari ini diperingati adalah zoonosis. Ya, tanggal 6 Juli diperingati sebagai Hari Zoonosis Sedunia terkait dengan penyakit zoonosis yang merupakan penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia. Beberapa penyakit zoonosis yang cukup dikenal antara lain adalah rabies, flu burung, antraks hingga Ebola. Tanggal 6 Juli dipilih karena bertepatan dengan keberhasilan seorang ilmuwan dari Prancis bernama Louis Pasteur yang memberikan vaksin rabies pertama kepada seorang anak yang digigit anjing rabies pada tanggal 6 Juli 1885. Penemuan tersebut menjadi awal di mana sejarah dunia kedokteran dan kesehatan bisa menemukan vaksin untuk bisa mengatasi gigitan tersebut. Peringatan yang juga mengingatkan betapa pentingnya vaksinasi hewan agar hewan tidak dibiarkan sembarangan. Dalam arti harus juga dirawat bagi yang memiliki hewan peliharaan agar juga bisa menjaga kebersihan lingkungan sekitar serta mendapatkan penanganan medis yang cepat dan juga apabila siapapun mengalami kejadian terkena gigitan hewan yang diduga terinfeksi rabies tersebut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak.
1: Ah serius tuh bang, kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu, dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih menemani Anda dalam Palangkaraya pagi ini. Kemudian untuk Anda yang saat ini baru saja mendengarkan Pro 1, baik itu melalui pemancar FM di Kapuas, Buntok, Lamandau, Sampit, Waruk Cahu, kemudian juga di Pangkalan Bun dan tempat-tempat lainnya yang mendengarkan kami melalui RR Digital, kami ucapkan selamat pagi. Anda akan mendengarkan Debar Dengar Bareng Pesta Bola Dunia kembali setelah Warta Berita Pro 3. Kita dengarkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, sekarang kami hadirkan dulu yang berikut ini sebelum Warta Berita.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Maka sekarang sudah 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa.
3: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
1: Data titik kobaran api di TPA Jatiwaringin tersisa 3,6%. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. 25 orang meninggal akibat panas ekstrim di Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026. Saya, Rudy Zain. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendapat data titik kobaran api tersisa 3,6% ketika berkunjung untuk memastikan kerja tim gabungan memadamkan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Sadatul Rain melaporkan selengkapnya.
4: Semua selah gorde kekuatan yang bisa membantu memadamkan api itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya, kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni, dan juga dari Dinas Kesehatan, termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan, semua bekerja satu iring, ya.
5: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian, dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
4: Bahwa api itu betul-betul mati. Paginya sekitar 70% daerah ini membara, ya. Kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan, diberi air dari bawah, disuntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus pemadam kebakaran dan sebagainya. Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan malam ini atau besok itu